0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal...
2: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
3: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
2: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
6: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya, nah biasanya kan...
7: melaksanakan haji di usia yang sudah
5: dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Hijriah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Tersenggara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Santa kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
9: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan, dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
8: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 atau jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
10: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
10: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus.
11: Laporan Khusus.
12: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
13: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
12: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
13: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
14: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
13: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
15: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, karena harus disaksikan Pancasila, ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan di mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
13: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
16: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
17: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
18: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Oke, pendengar, setelah kita mengikuti bersama penyampaian warta berita diproduksi dari Pro 3 RRI Jakarta, kembali kami hadir dalam program Alor Pagi ini untuk menyapa Anda pendengar di pagi hari ini. Saya update satu informasi untuk Anda pendengar dari Kupang. Dikabarkan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 di Aula El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu 31 Mei 2026. Menurut Saifullah Yusuf, perbaikan data sosial menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Selama ini masih ditemukan berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan akibat ketidakakuratan data penerima manfaat. Mensos juga menjelaskan pemerintah saat ini tengah memperkuat implementasi instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Melalui sistem tersebut, data sosial ekonomi masyarakat dihimpun dan diperbaharui secara terintegrasi sehingga menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Ia mengakui bahwa pada masa lalu masih terdapat bantuan sosial yang belum sepenuhnya diterima oleh kelompok masyarakat yang paling berhak. Karena itu, reformasi data menjadi langkah penting agar setiap kebijakan sosial memiliki dasar yang kuat dan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

0: Gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Pendengar, kembali satu informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar dari Alor, dikabarkan upaya penyelesaian secara humanis terus dilakukan jajaran kepolisian di Kabupaten Alor pasca insiden perkelahian yang melibatkan anggota Brimob Kompi Ampation Armet Pelopor Sat Brimob Polda NTT dengan warga desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut. Pendekatan kekeluargaan ditempuh guna menjaga situasi keamanan dan mempererat hubungan antar aparat keamanan dan masyarakat. Pendengar, pada Kamis 28 Mei 2026 lalu, dan Sat Brimob Polda NTT Kombes Pol Afrijal Asri SIK didampingi Kapolres Alor AKBP Nur Ajhari Esa mendatangi langsung rumah keluarga korban di desa Alor Besar. Pertemuan tersebut berlangsung hangat, dihadiri keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, personel kepolisian, anggota Brimob, serta masyarakat sekitar. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.go.id. Dan informasi untuk Anda pendengar, sesaat lagi di pukul 9 kami akan hadirkan dialog pagi dengan topik peran nilai ketuhanan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Alor. Pantau kami di RRI Digital atau bisa juga di YouTube RRI Alor.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisya Tiong Kusumain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, bersaudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia.
2: Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal hari ini, di jam 9 kami akan hadirkan dialog pagi dengan topik peran nilai ketuhanan dalam menjaga kerukunan umat antar umat beragama di Kabupaten Alor. Dan di pagi hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada Kakak Kaiso Limau Esos di pagi hari ini selaku Ketua Bidang Keagamaan Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMII Kabupaten Alor. Sudah hadir, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kakak.
1: Selamat pagi.
0: Oke, gimana kabarnya Kak hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, ini kita masih di semangat-semangat mengenang hari lahirnya Pancasila ya Kakak, di pagi hari ini juga. Dan ini kita mau berbicara terkait dengan peran nilai ketuhanan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Alor nih. Kakak sebagai Ketua IKPMII Kabupaten Alor nih, Kakak melihat atau memaknai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa di dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Alor sendiri bagaimana Kakak sampai saat ini?
1: Baik, yang pertama saya ingin ucapkan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Karena Pancasila sebagai falsafah kebangsaan sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1940 ini diakui sebagaimana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, diakui dan diterima oleh seluruh kalangan, baik dalam agama Islam, Kristen ataupun yang lainnya. Dalam falsafah kebangsaan ini mau tidak mau sudah menjadi amandemen kita bersama bahwa nilai-nilai toleransi khususnya di Kabupaten Alor ini tidak bisa dihiraukan lagi. Karena berbagai kalangan agama yang berada di Kabupaten Alor, perlu kita pahami bahwa nilai-nilai ketuhanan ini semua agama pun mempunyai hal itu. Agama Kristen memiliki ketuhanan dan juga agama Islam mempunyai keyakinan berbeda, tetapi harus satu, Bhinneka Tunggal Ika. Inilah kondisi Alor saat ini. Memang akui ataupun tidak diakui, sudah terbentuk dari dahulu kala. Karena kita terbentur oleh seluruh agama, tetapi kita bukan terbentuk. Apa? Kita terbentuk oleh seluruh agama, tapi kita tidak terbenturkan. Dalam artian terbentur dan terbentuk itu berbeda. Kita tidak salah paham masalah agama. Jadi konsep falsafah ketuhanan yang Maha Esa ini sangat sangat berperan penuh di Kabupaten Alor yang hari ini kita sudah alami secara bersama. Mungkin gitu.
0: Oke.
1: Sekilas pembukaan.
0: Iya, memaknai ya hari Pancasila ini dan memaknai ketuhanan yang Maha Esa di wilayah Kabupaten Alor. Karena memang kita ketahui ya, kita di Kabupaten Alor juga cukup beragam.
1: Siap.
0: Ya, beragam dengan beberapa agama yang memang sudah ada di Kabupaten Alor, tapi nilai ketuhanan itu, karena kan nilai ketuhanan artinya bahwa kita setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjunjung tinggi agama masing-masing dan saling menghargai,
1: saling menghargai.
0: Nah, sejauh mana nih ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan nilai sila pertama ini dapat menjadi dasar untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Alor sendiri?
1: Berbagai kalangan agama harus paham betul mengenai agamanya masing-masing. Kami sebagai ikatan alumni ikatan keluarga alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentunya di Kabupaten Alor, tentunya berbicara keislaman. Di dalam keislaman mengatakan bahwa sesungguhnya aku menciptakan engkau seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Artinya semua agama punya prinsip demikian. saling menghargai, tidak saling menyalahkan antara agama. Maka saya sedikit mengatakan bahwa di sini adalah para tokoh agama, organisasi masyarakat harus berperan penuh dalam hal ini. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama dalam Pancasila ini terbentuk atau diterima oleh berbagai macam kalangan. Walaupun hari ini sudah banyak yang terima, bahkan seluruh Indonesia terima Pancasila ini. Di lain sisi, walaupun segelintir orang menolak hal ini, tetapi secara mayoritas kebangsaan ini menerima hal ini, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena di dalam Pancasila ini berbeda-beda tetap satu, ataupun dalam Bhinneka Tunggal Ika, tidak menjadi perbedaan orang ini agama apa, sukunya apa, rasnya apa. Nah, kembali kepada semua kalangan agama harus memahami betul bahwa makna ketuhanan itu seperti apa. Nah, kalau kita tidak memahami makna ketuhanan, maka perpecahan akan terjadi.
0: Nah, kita harus memahami ya makna dari ketuhanan itu sendiri. Nah, kalau sebagai ketua keagamaan, ketua bidang keagamaan ya di organisasi yang kakak mereka sedang jalani, menurut kakak dan pandangan kakak di Kabupaten Alor sendiri, kondisi toleransi umat beragama sendiri di Kabupaten Alor sejauh ini sudah bagaimana nih kakak, menurut pandangan kakak dan teman-teman dari organisasi?
1: Sejauh yang saya ataupun kami memandang bahwa selama ini Kabupaten Alor saya rasa aman-aman saja dengan keagamaan. Karena di Alor ini ada masjid yang berdampingan dengan gereja, tapi tidak ribut masalah agama. Makanya saya katakan bahwa kita harus memahami betul makna ketuhanan yang tadi saya katakan itu. Dan saya yakin betul bahwa Alor ini sudah toleransinya sudah sangat luar biasa, sangat tinggi sekali. Bahkan kegiatan keagamaan di kalangan teman-teman yang umat Kristen, teman-teman dari agama Islam turun mengawasi. Contoh sederhananya hari Natal, tahun baru, teman-teman dari Nahdlatul Ulama bagian bansernya turun ngawal ke jalan. Kemudian pula sebaliknya. Artinya bahwa ini sudah menjadi toleransi yang sangat luar biasa. Di daerah-daerah lain tidak mungkin seperti Alor. Sehingga Alor ini, makanya founding father kita sudah sangat-sangat cerdas, sudah sangat pintar.

0: tidak perlu harus membenahi atau tidak perlu harus menanyakan alur ini toleransinya seperti apa. Alur ini tidak ter, apa, tidak terbentuk pun sudah dibentuk
1: toleransinya. Okay. Ya, itu yang kita lihat juga ya, kita tidak bisa ini karena memang toleransi kita tinggi. Iya. Iya, di Kabupaten Alor walaupun hidup berdampingan, ada masjid, ada gereja dan lain-lain, tetapi kerukunan antar umat beragama, saling menghargai itu sangat tinggi. Dan ini juga mungkin akan menjadi tantangan atau bagaimana nih ke depannya, mungkin dari penglihatannya ke depannya akan seperti apa? Diharapkan toleransi ini akan terus berjalan atau bagaimana di dengan generasi-generasi muda yang akan datang?
0: Iya, betul. Segala sesuatu kebaikan ataupun keburukan itu harus ada antisipasi. Selama ini kita ketahui bahwa Alor ini sudah cukup toleransinya sangat luar biasa. Namun faktor-faktor ke depan ini perlu kita antisipasi. Tadi awal saya katakan bahwa semua tokoh agama, mau dari agama Islam, Kristen ataupun yang lainnya, dari teman-teman umat Kristen di dalam gereja, pendeta-pendeta harus umumkan atau harus berpidato bahwa kerukunan antar umat beragama ini tidak jangan sampai luntur atau jangan sampai hilang. Kemudian para ustaz di agama Islam pun demikian. Jangan menafikan tentang toleransi, jangan menafikan tentang keberagaman. Jangan saling membenci, jangan saling mengejekkan, jangan saling menyampingkan. Karena kita ini semua terbentuk dari ayahanda yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Tidak ada perbedaan. Kalau teman-teman Kristen mengatakan bahwa kita semua sama, kita itu dilahirkan dari Adam dan Hawa, Muslim pun demikian. Kita itu dilahirkan dari rahim orang tua yang sama. Kenapa harus kita dibenturkan dengan hal-hal yang sepele? Makanya solusi kami secara organisasi bahwa harusnya setiap tokoh agama itu perlu memberikan pemahaman kepada jamaah-jamaahnya, tentunya Islam, tentunya agama Kristen dan lain-lainnya yang berada di tanah Nusa Kenari ini, harus berfaktor atau berfokus kepada hal-hal ketuhanan, bahwa kita ini satu dan tidak boleh terpisahkan walaupun kita berbeda agama dan keyakinan. Sehingga generasi-generasi kedepannya ini bisa tahu. Kadang-kadang kesalahpahaman masalah ketuhanan, menganggap bahwa Tuhan saya yang paling benar, Tuhan mereka yang salah. Nah, inilah timbulnya permasalahan atau perpecahan antar umat beragama.
1: Pandangan-pandangan ke depan ya, bagaimana generasi muda ini harus ini melihat dari kita lahir dari Adam dan Hawa, lahir dari orang pertama yang sama, maka itu harus menjadi pegangan untuk kita hidup berdampingan begitu. Nah, kita juga melihat nih, karena kan kita di Kabupaten Alor sendiri tidak saja ada agama Kristen, Islam, tetapi ada Katolik, Hindu, Buddha juga sudah ada ya di ini, dan kita tidak tahu lagi nanti kedepannya akan seperti apa. Nah, apa saja nih tantangan terbesar dalam menjaga hubungan harmonis antar umat beragama dengan sudah berbagai beragam agama, berbagai agama yang sudah hadir ini, bagaimana nih melihat tantangan terbesarnya kita dalam menjalankan hidup kehidupan harmonis antar umat beragama di Kabupaten Alor sendiri?
0: Sekarang ini daerah entertainment, daerah media. Kadang-kadang kita ini isu-isu sarah di media sosial ini kadang-kadang kita mengambil dalam sepintasnya saja. Di generasi sekarang ini kan generasi Gen Z memahami agama dalam media, sehingga pemahaman-pemahaman di sosial media ini bukan berarti saya mengatakan ilmunya dangkal, bukan, tetapi sesuatu barang yang diupdate di sosial media.

0: seluruh yang diposting. Sehingga teman-teman yang menggunakan media sosial atau membaca suatu ilmu keagamaan di media sosial ini, hanya sedikit saja yang diambil, tidak secara keseluruhan. Maka alangkah lebih baiknya belajar ilmu keagamaan itu ke pendeta, ke ustaz, sehingga ada referensi yang jelas. Sehingga ini menjadi pondasi awal sebelum kita ke depannya. Pondasi ini yang menjadi pegangan kita. Hingga tidak selamanya kita beragama itu melalui media, tetapi kita harus cari referensi yang jelas kepada ustaz ataupun para pendeta atau para romo. Sehingga kejelasan-kejelasan dari para romo, para ustaz itu menjadi suatu landasan referensi yang jelas dan benar dan tepat, sehingga menjadi pegangan bagi generasi. Nah, ini tantangan-tantangan kita yang harus kita jaga sebelum kita dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat luar biasa. Sehingga solusi terbaiknya adalah generasi ini harus betul paham bahwa ketuhanan, makna ketuhanan yang Maha Esa dalam setiap agamanya. Pelajari ilmu agama di setiap tokoh agama, tokoh agama Kristen ataupun Islam ataupun yang lainnya, sehingga itu menjadi modal.
1: Okay. Jadi tantangan terbesar kita adalah dengan adanya perkembangan zaman juga ya, kita ada di era digital dan juga arus informasi yang begitu pesat, dan kemudian tidak dibaca secara keseluruhan, tetapi kadang juga ada potongan-potongan, kemudian kita terpancing. Betul. Apalagi generasi muda kita yang tidak baca dulu secara keseluruhan, kita sudah mulai terpancing. Dan itu yang menjadi tantangan kita. Nah, dari tantangan-tantangan ini dengan perkembangan zaman dan lain-lain, bagaimana nih menurut kakak peran tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan dalam memperkuat nilai toleransi di lingkungan masyarakat dengan perkembangan zaman yang seperti ini?
0: Ya, para tokoh agama harus memberikan pemahaman kepada seluruh umat manusia, tentunya di Kabupaten Alor, bahwa kalau secara agama Islam, ukhuwah wathoniyah, artinya bahwa persaudaraan ukhuwah ini, persaudaraan antar umat manusia ini, tidak ada perbedaan. Para tokoh agama harus memberi pemahaman itu. Jangan memberikan suatu informasi yang artinya memberikan informasi itu yang harus jelas. Mendakwah keagamaan itu harus yang pasti, harus yang jelas, harus yang gampang dipahami oleh kalangan masyarakat. Sehingga para pendengar pun mengetahui bahwa oh iya, kehidupan di dunia ini tidak harus saling membenci, tidak harus saling memecah antara sesama, karena kehidupan sosial kemasyarakatan ini harus kita bentukkan, karena kehidupan kita sebagai manusia adalah beragama, berketuhanan yang Maha Esa. Ukhuwah wathoniyah secara keagamaan, khususnya di agama Islam, ini harus dikembangkan. Nah, artinya kekeluargaan sosial tanpa memandang dia agama apa, dia suku apa, dia ras apa. Nah, para tokoh agama harus berani mengatakan hal demikian. Jangan saya agama Islam sehingga agama Islam itu yang paling baik, agama ini tidak boleh diikuti. Ya, tidak boleh diikuti. Demikian pula dari teman-teman dari agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Artinya yang tadi itu, kita semua sama dari rahim yang sama, Adam dan Hawa.
1: Artinya tidak saling menjelek-jelekan, iya, begitu, tidak saling ini, tidak saling bilang saya paling benar, iya, dan lain-lain begitu. Nah, ini melihat juga di era sekarang ya, dengan perkembangan zaman juga, bagaimana nih pandangan kakak terhadap pendidikan Pancasila nih, iya, yang di era sekarang, apakah masih efektif nih dalam membangun sikap toleransi bagi masyarakat atau tidak?
0: Pelajaran ini sangat penting bagi kami, bagi saya, karena memang kalau pelajaran Pancasila ini tidak diterapkan dalam dunia pendidikan, maka saya pikir kedepannya Pancasila ini akan hilang dalam pikiran atau benak generasi-generasi yang akan datang. Karena falsafah kebangsaan ini harus dididik sejak dini. Harus kita dididik sejak dini. Semua seluruh pendidikan harus memahami betul bahwa falsafah kebangsaan atau Pancasila ini adalah kerja keras pendidikan bangsa. Kalau kita sudah dididik sejak dini yang baik, kita dididik dengan baik, maka ke depan atau setelah berusia balik atau berusia dewasa, kita bisa paham tentang hal yang tadi kita katakan ini. Kalau Pancasila ini tidak dididik sejak dini, maka saya yakin betul bahwa ke depannya generasi akan semakin berbenturan antar umat beragama. Karena falsafah ini kita tidak paham tentang ketuhanan yang Maha Esa.
1: Jadi pendidikan Pancasila masih efektif,
0: masih
1: ya
0: efektif
1: di zaman sekarang. Masih efektif ya, dalam membangun sikap toleransi masyarakat. Ya. Oke, ini kita juga mau melihat nih terkait dengan apa namanya konflik-konflik yang sering terjadi juga nih. Bagaimana nih pandangan kakak terhadap pentingnya dialog lintas agama untuk mencegah konflik yang sering terjadi?
0: Ya, bagi saya sangat penting sekali dialog lintas agama ini, sehingga pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman tentang perbedaan antara umat beragama itu dihilangkan. Artinya bahwa kembali lagi, kita ini adalah umat yang satu. Kita ini dari rahim yang satu. Makanya dialog-dialog lintas agama, organisasi dengan organisasi ini sangat penting. Artinya kalau dalam bahasa kaminya, saling ingat mengingatkan satu dengan yang lain. Karena kita adalah saudara, bukan sekandung, tetapi setidaknya kita saudara dalam sedaerah, sepemahaman dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini sebagai efek jerah bagi kita. Ketika dialog lintas agama ini dikembangkan dan menjadikan suatu budaya dialog ini antar umat beragama, maka kedekatan emosional pun akan selalu dibangun.
1: Jadi sangat penting ya dialog antar umat beragama untuk mencegah konflik. Karena memang kita lihat ya tidak saja dari keluarga, dari sekolah, tetapi dalam dunia keagamaan juga sangat penting. Agama juga sangat penting untuk bagaimana mendidik generasi-generasi muda. Jadi ini juga misalnya ada dialog antar umat beragama, kemudian diterapkan lagi mendidik anak-anak generasi muda, akan lebih mencegah konflik yang sering terjadi ini. Oke, bagaimana nih kakak nilai ketuhanan dalam Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi perbedaan pandangan di tengah masyarakat?
0: Iya, kalau dalam Pancasila ini kan bahasanya umum, setiap agama itu menerima tentang ketuhanan yang Maha Esa. Berbagai kalangan, saya pikir karena memang kita ini mempunyai keyakinan yang berbeda, tetapi kita masuk dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika, maka kita tetap satu. Makanya tadi saya katakan bahwa kita harus memahami betul tentang ketuhanan semua agama, karena semua agama memberikan pemahaman tentang keagamaan. Semua Tuhan dari kepercayaan masing-masing memberikan tidak melarang melarang kerukunan, bahkan mereka mewajibkan kita hidup bertetangga, kita hidup berkekeluargaan, tidak saling sekat menyengat atau tidak saling sikat sikut. Karena saya yakin betul bahwa semua agama itu mengajarkan tentang hal-hal demikian. Kita memahami makna ketuhanan, bahwa Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu adalah Esa, Semua agama mempunyai pemahaman-pemahaman yang demikian. Maka saya pikir aman-aman saja tuh. Tidak ada yang harus ribut masalah saya punya Tuhan yang lebih baik, Anda punya Tuhan yang lebih buruk. Kalau kita memaknai betul makna ketuhanan itu.
1: Paling penting adalah memaknai.
0: Memaknai.
1: Oke, jadi memaknai arti dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan itu menjadi dasar ya untuk kita tidak saling menjatuhkan, tidak saling mempengaruhi juga, tidak saling tidak menciptakan konflik lah antar umat beragama. Oke, terakhir Kakak, apa harapan nih Kakak terhadap generasi muda Alor dalam menjaga persatuan dan kerukunan umat antar umat beragama di Kabupaten Alor ke depannya?
0: Iya. Untuk generasi kita semua yang memasuki zaman milenial ini, kita harus mewaspadai, kita harus menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Alor ini, karena Alor cinta damai. Alor adalah ribuan toleransi ada di sini. Semua daerah mungkin belum bisa seperti ini, tetapi Alor ini sudah terbentuk dari nenek moyang dalam lingkaran Taramiti Tomini. Kita adalah satu dari rahim Adam dan Hawa. Tidak boleh kita dibenturkan dalam hal-hal agama, karena semua agama punya keyakinan yang berbeda. Bukan berarti perbedaan itu menjadi permusuhan bagi kita. Generasi muda, ayo kita bangkit dan melawan ketertindasan. Ada berita-berita hoax yang memprovokasi kita, maka kita harus lawan dengan kita adalah satu dalam lingkaran Taramiti.
1: Okay, itu pesannya untuk generasi muda. Mungkin ada lagi sebelum kita mengakhiri.
0: Ya, kita ini jangan sampai mendengarkan perkataan orang yang menghina atau mencaci maki. Kita harus pintar memahami betul makna ketuhanan, khususnya di Alor ini. Makna toleransi tidak perlu mempelajari kami, karena kami ini sudah dibentuk dari nenek moyang kami. Merangkul, jangan memukul, karena kita adalah satu dari rahim yang sama.
1: Oke, itu pesannya untuk generasi muda. Merangkul ya, jangan memukul. Oke, pesan yang sangat luar biasa dari Kakak Kaiso Limau Esos selaku Ketua Bidang Keagamaan IKA PMII Kabupaten Alor. Dan terima kasih ya sudah hadir untuk membagi cerita dan juga di dialog ini terkait dengan peran nilai ketuhanan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita ketahui bersama bahwa kita Kabupaten Alor sudah dijuluki dengan daerah toleransi juga karena kita punya banyak kepercayaan banyak agama di Kabupaten Alor, tapi nilai toleransi kita sangat tinggi. Mari kita sebagai generasi muda tetap jaga itu, karena sudah seperti yang disampaikan, kita sudah dari awal sudah ditanamkan nilai toleransi dari nenek moyang kita. Mari kita teruskan di era yang sangat pesat ini. Juga kita memiliki tantangan, yaitu dengan informasi-informasi, berita-berita hoax di media sosial. Mari kita bacakan secara baik tadi seperti yang sudah disampaikan juga. Kita pahami dulu informasi-informasinya, jangan sampai kita terkecoh dengan informasi-informasi hoax. Oke, sekian dialog di pagi hari ini. Pendengaran juga pemirsa, saya Monica Lanmai, ada operator Pak Willy juga di studio, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas di pagi hari ini.
2: Alor pagi ini. Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: malam.
1: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor di pagi hari ini. Pendengar, terima kasih. Saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Alor pagi hari ini, mengucapkan terima kasih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di siaran Alor sore di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini.
2: Pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, baik. Untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita di Atambua siang hari ini ada dari miliknya ada Ben ya, karena wanita ya ingin dimengerti ya. Ya ingin dimengerti tapi sebaliknya dimengerti juga ya. Mengerti yang sebalik wanita ingin dimengerti ya. Sebaliknya juga harus mengerti dengan orang lain. Jangan sampai ya bertepuk sebelah tangan. Namanya juga wanita di mana-mana yang pastinya menang ya. Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita di Atambua siang hari ini yang pastinya untuk Anda semuanya. Sesaat lagi nanti kami mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kami di Pro 1 RRI Atambua. Salam semangat untuk kita setelah habis liburan ya. Semoga dengan aktivitas yang Anda lakukan ya setelah liburan ini bisa semakin semangat dan juga bisa berdampak positif dalam kehidupan Anda. Oke, baik untuk Anda semuanya ada Audi featuring Nindi ya. Ini spesial bagi yang lagi menikmati ya, selama liburan menikmati suasana bersama dengan sahabat-sahabat atau orang-orang spesial. Nah, ini dia untuk Anda.

0: Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Atambua siang hari ini, dan juga kita mau ingin mengetahui ya, kali ini kita ke Desa Kateri dulu, kita ya Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka, terkait dengan proses pelayanan publik. Apakah memang sudah dilakukan secara online atau memang masih secara offline? Kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Desa Kateri, ada Pak Marcelus Seran yang berada di ujung telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Desa.
1: Selamat pagi Bu. Salam.
0: Siap. Salam sehat untuk kita.
1: Sehat selalu Ibu.
0: Ah, ke mana ini pagi aktivitasnya setelah liburan di Desa Kateri ini, Pak Desa?
1: Ya, puji Tuhan, liburannya baik.
0: Siap ya. Sudah kembali berkantor ya bersama seluruh staf ya di sana?
1: Ya, semua sementara lah sudah berkantor kembali.
0: Oke, baik ya. Nah, Pak Desa, kita mau ketahui dulu ya terkait dengan proses pelayanan publik khususnya di Desa Kateri. Untuk sejauh ini seperti apa nih, Pak? Silahkan.
1: Untuk kita ketahui bersama bahwa proses pelayanan administrasi kita di Desa Kateri, kita pelayanannya secara langsung, kita secara offline.
0: Masih secara offline ya? Ini kita sudah ada perkembangan teknologi nih Pak, kenapa masih secara offline seperti itu nih Pak?
1: Ya memang kita untuk pelayanannya masih offline karena kita terkendala dengan jaringan. Nah, kita di desa sana jaringannya tidak ada, jadi memang susah untuk kita lakukan pelayanannya secara online.
0: Siap. Baik ya, jaringan, kalau untuk listriknya sudah ada Pak?
1: Puji Tuhan, untuk listrik sudah.
0: Sudah, infrastruktur jalannya?
1: Infrastruktur jalan sudah lumayan bagus, kemarin puji Tuhan dari program Impres Jalan Daerah yang ide dari pemerintah pusat, program dari Pak Presiden, puji Tuhan untuk jalur Kateri, itu sudah hot mix.
0: Oh siap ya, berarti secara keseluruhan ya begitu ya kalau untuk infrastruktur jalan nih Pak?
1: Untuk infrastruktur jalan dari ibu kota Kabupaten Melaka Bitung sampai di Desa Kateri, puji Tuhan baik.
0: Oh, siap. Kalau jalan desanya bagaimana nih Pak?
1: Jalan desa? Jalan desa kita masih perkerasan.
0: Oh siap.
1: Kita upayakan untuk kedepannya bisa ditingkatkan untuk jalan lapen.
0: Oh, oke. Baik ya Pak Desa ya. Tapi Pak Desa memang dari dulu tidak ada jaringan ya internet yang sudah masuk, atau memang jangan sampai ada beberapa dusun begitu yang sudah mendapat jaringan internet begitu nih Pak?
1: Memang tidak 100% di Desa Kateri itu terkendala dengan jaringan. Ada titik tertentu yang ada, tetapi memang sebagian besarnya tidak ada. Yang ada pun memang tidak semaksimal yang memang seperti teman-teman yang dapat di kota atau mungkin yang dekat langsung dengan tower kita di sana dapat, memang hanya untuk sebatas chattingan.
0: Oke, siap. Tapi bagaimana kan ada program-program tertentu yang dilakukan secara online begitu nih. Biasa strateginya seperti apa nih, Pak?
1: Seperti contoh kegiatan pelayanan publik misalkan dari Dispenduk, itu kadang teman-teman dari Dispenduk itu datang membawa seperti Starlink atau Orbit, itu untuk sebagai penunjang untuk tangkapan jaringan internetnya. Kemudian kadang juga kita tentukan titik-titik yang ada jaringan internet baru kita pelayanan publiknya di situ.
0: Siap. Oke. Tapi kalau untuk untuk program dana desa itu kan kalau tidak salah ya, tidak tahu ini apakah memang hampir semua desa atau memang hanya Desa Kateri begitu ya. Itu kan harus online juga nih Pak. Seperti apa kalau di Desa Kateri dalam pengelolaan dana desa itu?
1: Untuk pengelolaan dana desa itu memang kita melalui online. Artinya di dana desa itu kita cantumkan untuk pembelanjaan Orbit. Jadi untuk urusan yang harus online, ya memang kita online. Tetapi misalkan pelayanan administrasi surat menyurat yang offline, kita pakai saja yang offline. Yeah. Intinya bahwa kegiatan yang online, misalkan Zoom meeting, itu memang kita ikuti, kita cari jaringan atau tempat di mana yang ada jaringan internetnya, kita melakukan kegiatannya secara online.
0: Siap. Oke, ya, dengan aktivitas yang dilakukan, menurut Pak Desa, dengan situasi atau keadaan seperti itu, ada tantangan tidak ya untuk bisa dapat mensukseskan berbagai program yang dilakukan untuk sejauh ini?
1: Memang ini sebagai suatu tantangan untuk sebagai seorang pemimpin di desa ya, karena memang tuntutan sekarang yang di dunia daerah digital ini yang mengharuskan semua serba online, kemudian kita di dalam kendala hilangnya jaringan, ini sebagai suatu tantangan. Tetapi kami berusaha untuk bagaimana semaksimal mungkin kita mengikuti perkembangan zaman, dalam hal ini proses pelayanan administrasi secara online. Kita ikuti perkembangannya dan kita usahakan semoga kedepannya di Desa Kateri ini sudah bisa kita dapatkan jaringan internet.
0: Oke, kalau dilihat ya, tantangan bagi generasi muda khususnya anak-anak sekolah, bagaimana kalau memang jaringannya belum ada seperti itu?
1: Memang untuk anak sekolah ya, memang kegiatan hari ini serba online. Jadi memang tantangannya cukup ya, lumayan untuk bagaimana kita sebagai pemimpin wilayah, teman-teman guru juga sangat mengeluh terhadap jaringan internet ini. Jadi memang hari ini kita pasrah dengan keadaan, tetapi tidak menutup tidak berarti kita tidak berusaha untuk ikuti kegiatan proses dalam jaringan. Jadi kita tetap ikuti kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran melalui online, tetapi kegiatan itu kita tetap ikut. Kemudian yang kendala misalkan tidak ada itu kita cari. Bahkan kemarin seperti ujian melalui online, teman-teman atau adik-adik itu kita bawa ke tempat yang ada jaringan, kita kumpul semua di situ, kemudian laptop apa segala macam itu kita bawa ke tempat yang ada jaringan untuk kita laksanakan kegiatannya di sana.
0: Siap. Oke, ya, berarti ini kolaborasi yang dilakukan sebagai bentuk ya dukungan terhadap generasi bangsa seperti itu. Ada upaya yang sudah dilakukan sebagai bentuk koordinasi dengan pihak tertentu untuk bisa dapat ya, ya di dalam tahun ini, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi begitu nih Pak, sudah ada jaringan internet begitu nih Pak, seperti apa?
1: Ya, kita harapan kita itu semoga tahun depan itu kita sudah bisa dapat jaringan internet. Mungkin melalui tower atau program-program lainnya yang bisa menunjang untuk desa kita itu dapat jaringan internet. Kita sebenarnya kita sudah ajukan permohonan melalui dinas-dinas teknis, mungkin elemen atau stakeholder terkait dengan yang mendukung pelaksanaan pemasangan jaringan internet. Tapi ya, kita menunggu kapan realisasinya, kita menunggu saja.
0: Oke, siap ya. Kalau tidak salah di Desa Kateri itu juga punya potensi ya, Mente ya, tidak salah ya Pak ya?
1: Ya, di sini potensinya banyak, Mente, Kemiri, Asam, Kelapa, banyak sekali potensi alam yang mungkin kita hasilkan dari situ.
0: Siap ya. Tapi kalau menurut Pak, dengan adanya jaring internet yang belum ada, sangat menghambat tidak untuk proses pemasaran? Soalnya kadang kita lihat kan ada yang muat di Facebook, di WA, di TikTok, dan juga beberapa media begitu nih Pak. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa?
1: Di zaman sekarang ya, kalau memang kita tidak ada jaringan itu ya susah. Artinya memang kita mengharapkan sekali ada jaringan, karena pemasaran kita, promosi-promosi barang yang misalkan kita produk dari kampung atau di desa, kita harus promosi atau sebarkan informasi keluar ya, kita kendala sekali. Barang sekarang orang sudah sebarkan informasinya melalui media-media digital, kita masih ya pemasaran yang seperti dulu. Jadi ini memang kendala untuk kami. Jadi merasa sangat terhambat sekali untuk kemajuan di desa kami.
0: Oke, siap ya Pak Desa ya. Semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan bisa dapat terjawab ya. Dimana tadi punya planning tersendiri di tahun depan ya. Kita aminkan Pak, semoga terwujud.
1: Amin Ibu, semoga terwujud.
0: Baik ya, mungkin ada harapan begitu dan juga ada himbauan bagi masyarakat terkait dengan proses pelayanan publik yang masih dilakukan secara offline seperti itu. Silahkan nih Pak.
1: Jadi untuk seluruh masyarakat, lebih khususnya untuk Desa Kateri, kita lagi berusaha untuk pemasangan internet di Desa Kateri melalui permohonan-permohonan yang kita ajukan ke kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Semoga kita bisa mendapatkan jalan keluar untuk jaringan internet di desa kita. Untuk kegiatan-kegiatan yang harusnya melalui Zoom atau melalui jaringan internet, kita mohon bersabar atau ya harus mencari jaringan di tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk kegiatan. Pada intinya bahwa kita harus bersabar untuk kegiatan yang melalui online. Mungkin seperti itu.
0: Siap, oke ya Pak ya. Tapi dengan adanya tantangan ya itu sendiri terkait dengan jaringan internet, masyarakat tetap semangat ya untuk tetap beraktivitas dan juga bisa mengelola potensi yang ada ya Pak ya.
1: Amin.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Desa di kesempatan ini. Semoga dalam waktu hadir lagi di Pro 1 RRI Atambua. Salam sehat, salam sukses nih Pak.
1: Terima kasih Ibu, salam untuk kita semua, salam RRI.
0: Baik, dan sampai jumpa.
1: Amin.
0: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya bersama dengan Kepala Desa Kateri Bapak Marcelo Seran terkait dengan bagaimana proses pelayanan publik yang tadi dikatakan bahwa memang perkembangan teknologi ya tidak dipungkiri semakin mengalami peningkatan, tetapi di Desa Kateri masih melakukan proses pelayanan publik secara offline karena itu hambatannya itu masih terkendala dengan jaringan internet yang belum tersedia di desa itu. Tapi sejauh ini ada berbagai strategi yang dilakukan sebagai bentuk peningkatan ya, bentuk pelayanan bagi masyarakat ketika membutuhkan jaringan internet. Mereka selalu berstrategi untuk tetap melakukan yang terbaik ya, walaupun harus berpindah-pindah tempat atau mencari jaringan seperti itu, tetapi mereka tetap melakukan itu sebagai salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Atambua.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Get up your shirts and wait for further instructions. Move your head.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, dimanapun Anda berada, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, dimana tadi ya kami baru saja berbincang bersama dengan narasumber kami, Kepala Desa Ketiri, Kecamatan Melaka Tengah, terkait dengan proses pelayanan publik yang sejauh ini masih dilakukan secara offline ya. Dan juga tadi diharapkan ya bahwa punya target tersendiri di tahun depan, kalau bisa ya, kalau bisa sudah tersedia jaringan internet untuk bisa dinikmati oleh pemerintah desa, masyarakat yang ada di Desa Kateri. Nah, informasi lain yang masih kami juga hadirkan untuk Anda di kesempatan ini, di mana pendengar, tanggal 2 Juni 2026 diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai negara. Peringatan tersebut mencakup sejarah perjuangan budaya otomotif hingga perjalanan demokrasi modern. Di Indonesia, tanggal 2 Juni diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka. Sementara itu, dunia internasional mengenal hari bus Volkswagen Internasional dari Hari Republik Italia. Jadi 2 Juni menjadi momen untuk mengenang kelahiran Tan Malaka, salah satu tokoh perjuangan Indonesia. Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni tahun 1897, di mana pemerintah Kabupaten Malang, nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim. Gelar Datuk Tan Malaka diperoleh melalui garis keturunan keluarga ibunya. Sejak muda, Tan Malaka dikenal memiliki kemampuan akademik yang sangat menonjol. Kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikan di Belanda. Pengalaman belajar di luar negeri turut ia membentuk pemikirannya mengenai kolonialisme dan perjuangan bangsa terjajah. Pemikiran tersebut kemudian mempengaruhi perjalanan politiknya. Tan Malaka menerbitkan buku Narda Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Gagasan tersebut ya menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Tan Malaka juga mendirikan Partai Republik Indonesia, tepatnya pada tahun 1927.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dikutip dari portalnya rri.co.id di mana wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik dalam pemilu kembali mencuat ya, seiring pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia di kantor DPD Partai Golkar pada kemarin, yang menyebutkan digitalisasi pemilu menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Pembahasan e-voting merupakan bagian dari konsep election yang cakupannya itu lebih luas. Sistem tersebut ya tidak hanya mencakup pemungutan suara secara elektronik, tetapi juga terkait dengan perhitungan suara hingga rekapitulasi suara. Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu memiliki sejumlah potensi keuntungan. Selain memudahkan partisipasi masyarakat, sistem elektronik juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan serta memperkuat transparansi proses pemilu. Ditegaskan penerapan e-voting tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan menurutnya sejumlah persyaratan mendasar yang harus dipenuhi sebelum Indonesia siap menerapkan sistem tersebut.

Salam olahraga. Saya Pompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TVRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Oke, dari miliknya Aladin ya, katanya kesedihanku. Nah, ternyata ini lagu ini ya dipopulerkan oleh grup musik Aladin yang bercerita tentang rasa hampa dan kesepian dalam akibat ditinggal pergi oleh sang kekasih. Oh, ceritanya lagi galau ya, hari gini galau. Baru habis libur jangan galau ya, tapi tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Oke, kita di atau buat siang hari ini kembali kami hadirkan ya beragam informasi lain yang masih kami kutip dari portalnya rri.co.id. Ingat ya, peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter generasi muda. Nilai-nilai Pancasila ya dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital. Penerapan ideologi nasional tersebut menjadi panduan krusial agar remaja tidak tergerus ya oleh derasnya arus informasi global. Fondasi karakter yang kokoh akan membantu menyaring setiap budaya luar demi menjaga identitas asli bangsa. Nah, terbaik 4 Duta Besar Bahasa Indonesia 2025 Iki Sefa Maulana mengatakan bahwa Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya generasi muda dapat mengamalkan nilai tersebut melalui sikap dan juga menghargai perbedaan dan menggunakan media sosial yang bertanggung jawab. Ia menilai bahasa menjadi sarana penting ya untuk menanamkan nilai kebangsaan. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu menyebarluaskan pesan positif kepada generasi muda.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: Gamki sudah ya mendistribusikan atau membagikan paket buku kepada pelajar. Apakah ini betul, Kak?
1: Benar, Kak. Ini kemarin kan belum pendidikan di gereja begitu. Jadi memang konsen kami di Gamki Alor, kami melakukan kegiatan pembagian buku. Awalnya memang ini ada 1.677 paket buku yang kami bagikan. Ini kan sebagai bentuk dukungan literasi Gamki, kita mendukung literasi di Kabupaten Alor gitu, supaya semua siswa harus punya akses literasi yang baik. Dan memang ini program juga, program buku Gamki Nasional dan juga Gamki Provinsi NTT, Bapak Winston Rondo dan teman-teman di DPD NTT, kami juga kolaborasi mengusung tema Gamki Peduli Pendidikan. Jadi semangatnya ini, karena ini munculnya waktu kasus di Sikang, yang anak SD tidak bisa dapat buku tulis, pulpen, akhirnya memilih bunuh diri gitu. Jadi itu ketua umum kami di Ketua Umum Gamki Pusat, juga Ketua DPD Gamki Provinsi NTT, akhirnya kami rapat bersama dan memutuskan tidak ada gerakan literasi, gerakan pembagian buku tulis, buku bacaan Kristen begitu di Kabupaten Alor, sekaligus kolaborasi dengan program kita di Gamki Alor, Kak.
0: Gamki juga

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: kenapa milihnya itu buku-buku yang religius gitu, tentang rohani dan tentang agama gitu?
1: Iya, karena Gangki, kami dalam gerakan peduli pendidikan ini memandang bahwa pembentukan karakter anak sejak dini itu kita harus kuat di literasi tentang keagamaan. Karena kan kurikulum kita juga selalu berubah tentang pendidikan Pancasila kan mulai tidak ini tuh diberlakukan di sekolah. Jadi penguatan karakter didik anak itu kan kita lebih fokus pada buku-buku bacaan Kristen gitu. Jadi selain belajar membentuk karakter mereka, mereka juga kita harap bisa sejak dini bisa mengenal Tuhan gitu toh, bisa mengenal Tuhan Yesus.
0: Iya.
1: Sehingga mereka bisa termanifestasi lewat aktivitas belajar mereka, pertumbuhan mereka, bermain di lingkungan, di keluarga gitu. Dan kami meyakini bahwa dengan bacaan ini peranan mereka sedikit bisa membentuk perubahan karakter dalam diri mereka untuk bertumbuh menjadi generasi Kristen, generasi gereja yang betul-betul takut Tuhan, punya karakter baik gitu.
0: Oke, jadi pembentukan karakter anak sejak usia dini ya, untuk apa
1: usia dini, Kak. Konsen kita begitu.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Efren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bayi Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta. Ya Rabbul Loli, Pro 3 RRI terus mengundang.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Rolikarnando Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu gak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan dengan tiket yang telah diamankan. Tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar ya. Di siang-siang ya, panas ya di Kota Tambua dan sekitarnya. Yuhu, kita ya ditemani dengan lagu TB sepertinya membuat kita semakin semangat untuk melakukan segala aktivitas kita di hari ini. Apalagi ya, baru saja menikmati liburan. Wah, kita semakin semangat untuk melakukan beragam kegiatan kita. Nah, ternyata di sini lagu yang mengiringi tarian TB berasal dari Pulau Timur termasuk wilayah Belu dan juga Melaka, menggambarkan luapan kegembiraan, rasa syukur dan juga kebersamaan masyarakat. Yuk kita bahagia ya, jangan lupa bersyukur dan juga menciptakan kebersamaan di antara satu dengan yang lain. Nah, kalau terkait dengan ungkapan syukur dan juga kemenangan, lagu TB seringkali menceritakan keberhasilan dalam suatu aktivitas tertentu seperti panen, rasa syukur atas rezeki yang diperoleh, dan juga kemenangan atau keberhasilan dalam suatu pekerjaan tertentu. Adapun harapan dan juga doa, di mana lagu TB mengandung doa untuk kehidupan yang lebih sehat, harmonis, dan juga dijauhkan dari segala penyakit atau mara bahaya. Dan ternyata juga menciptakan keharmonisan sosial, di mana nyanyian ini mengiringi gerakan saling bergandengan tangan antara satu dengan yang lain, yang melambangkan persaudaraan, solidaritas, dan juga kerukunan sesama warga di sekitarnya. Oke ya, berarti kita tetap ya saling merangkul antara satu dengan yang lain sebagai salah satu bentuk keharmonisan sosial dalam kehidupan kita di setiap hari.

0: Di dalam pengelolaan potensi di desa, selain kita mendorong untuk simpan pinjam, untuk akses keuangan perorangan, kita juga mendorong untuk secara kolaborasi untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di Desa Tomese. Desa Tomese ada di pesisir pantai dengan garis pantai yang sangat panjang, dengan keindahan alam yang luar biasa, ada keindahan pantainya, keindahan perbukitannya, keindahan mangrovenya, terus dengan hasil-hasil dari lontar itu berupa tuak manis, gula air, gula lempeng, sopi, minuman beralkohol khas lokal, demikian juga ada hasil minyak kayu putih, dan karena ada terletak di pesisir, kadar garam yang ada di sana juga punya kadar garam yang sangat bagus. Kandungan NaCl-nya ada di angka di atas 99%. Itu artinya sangat baik untuk meningkatkan garam, baik itu garam industri maupun garam konsumsi. Dan karena itu saat ini dengan kami sementara memaksimalkan untuk mengelola potensi, baik itu di bidang garam, perikanan untuk ini bandeng, maupun juga kita dorong untuk pertanian tanaman padi. Di dalam pengelolaan potensi,
1: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, dimanapun Anda berada di siang hari ini, kita akan mengetahui informasi terkini dari Kabupaten Timur Tengah Utara terkait panen perdana sayur dan ayam dari kelompok tani Nikmese yang telah dipasok ke dapur SPPG. Seperti apa? Kami sudah terhubung bersama dengan reporter kami dari TTU, ada Steph Koset. Halo, selamat siang, Steph.
3: Ya, selamat siang.
2: Silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, saat ini dapat saya laporkan bahwa hari ini ibu-ibu dari kelompok tani Nekmese yang dibina oleh salah satu anggota DPRD TTU yakni Ibu Filiana Tahu melakukan panen perdana sayuran pek choy dan juga buncis yang dipasok ke dapur SPPG Keva Selatan. Dan saat ini para ibu-ibu sedang memanen dan langsung menyediakan kendaraan untuk para ibu-ibu ini sendiri mengantar ke dapur SPPG yang ada di Keva Selatan. Dan saat bersamaan juga terjadi panen ayam di kelompok yang sama dengan jumlah ayam sebanyak 100 ekor dengan berat 2,3 kg. Dan ini juga langsung dipasok ke dapur SPPG Keva Selatan sebagai mitra binaan atau kelompok binaan yang sudah dibina oleh dapur SPPG ini, sehingga para ibu-ibu di kelompok Nekmese di Tunbakun langsung masuk ke sana. Dan selain sayuran pek choy ini, ada juga sayuran kacang buncis dan kacang panjang sebanyak 600 pohon yang tinggal menanti panen, dan juga sayuran sawi yang besar, sehingga ibu-ibu di sini sangat bersemangat untuk menanam, karena bagi mereka pasar untuk menjual hasil tanaman mereka sudah jelas adanya di dapur SPPG, dan sesuai yang diinstruksikan bahwa para ibu-ibu ini juga harus menyiapkan rekening tersendiri, rekening kelompok tani ini, sehingga pembinaan dan pemberdayaan untuk para ibu-ibu di sini yang tergabung dalam kelompok tani ini, dia terus continue. Dan saat ini saat panen perdana ini hadir juga ada Lura Keva Tengah dan juga Camat Kota Kepenanu yang mendampingi para ibu-ibu di sini untuk melakukan panen perdana ini. Dan saat ini mereka juga mengembangkan sayuran pijai kumbang dan hanya tinggal menunggu waktu untuk panen perdana gitu. Untuk sementara seperti ini.
2: Siap, Steph. Terima kasih atas laporannya, Steph, di siang hari ini. Selamat kembali bertugas.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: siang pendengar Pro 1 RRI Atambua, saudara pendengar di mana saja berada.
1: Salam jumpa dan salam olahraga. Kita jumpa lagi dalam program Di Talk Pesta Bola Dunia 2026, ruang bincang santai namun mendalam ya, seputar perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia 2026 ini akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dari seluruh penjuru dunia. Artinya, persaingan akan semakin luas, peluang semakin terbuka, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang tidak sederhana. Di tengah perubahan format ini, ada satu istilah yang tetap menarik untuk dibahas, yakni Group of Death atau prediksi grup neraka di Piala Dunia 2026 yang menjadi topik kami edisi hari ini. Dan kita juga sering kenal atau sering dengar grup neraka. Grup neraka ini fase di mana tim kuat harus saling berhadapan sejak awal. Tidak hanya untuk ruang kesalahan, karena kalau ada ruang kesalahan, maka satu laga saja bisa menentukan nasib sebuah negara dalam Piala Dunia. Nah, lalu dengan format baru ini, apakah grup neraka masih ada atau justru semakin banyak, dan siapa saja yang berpotensi terjebak di dalamnya? Kami sudah hadirkan narasumber kami by telepon. Beliau ada coach, head coach Stanis Muad dari Senirin FC. Salam olahraga, selamat siang coach.
2: Salam olahraga, selamat siang.
1: Jaya, apa kabar coach?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Semangat selalu ya. Saya jadi deg-degan nih coach, ya. Karena apa? Ini kalau kita countdown hanya hitung jam menuju playoff kayak gitu ya.
2: Ya
1: coach, kalau kita lihat ya, kita lihat di konsep grup neraka ini, kita mulai dari yang paling mendasar dulu. Dengan format 48 tim dan kemungkinan 3 tim saja yang lolos ke fase grup, apakah menurut coach istilah grup neraka ini masih relevan di Piala Dunia 2026?
2: Kalau kita melihat dari pelaksanaan Piala Dunia sebelumnya, yang format tim pesertanya, negara pesertanya lebih sedikit dari sekarang. Kalau di format yang lebih kecil dan dengan pola pembagian grup yang lebih sedikit, itu punya yang namanya grup neraka, itu pasti ada. Yang satu yang jadi kebiasaan di pelaksanaan Piala Dunia, itu pasti selalu ada tim kejutan. Contohnya di Piala Dunia edisi sebelum ini, satu pun dari kita tidak menyangka bahwa tim Maroko dia bisa masuk sampai ke tempat besar dan bahkan jadi juara 3. Jadi kalau untuk grup neraka ini memang pasti ada.
1: Pasti ada, dan hal ini masih relevan ya coach, walaupun timnya sudah segemuk ini, 48 tim.
2: Iya,
1: baik. Coach, kalau kita lihat, kita masuk ke prediksi dari sejumlah simulasi grup, ada beberapa yang disebut-sebut sebagai kandidat grup neraka. Kita contohkan saja, mulai dari grup I yang dihuni Prancis, ada Senegal, ada Norwegia, dan satu tim playoff. Menurut coach, kenapa grup ini sangat berbahaya?
2: Kalau menurut saya, Prancis, Senegal, Iran, dan Malaysia ini seperti yang tadi Yuki sampaikan, memang sudah jadi pembahasan di banyak kanal, di banyak perbincangan, bahwa grup ini adalah grup yang memang masuk dipertimbangkan sebagai grup neraka. Kenapa grup neraka? Karena di situ memang kalau dari secara kasat mata kita bisa lihat, oh, Prancis tim dengan squad, termasuk squad paling mahal, sisi pemain mobile di tim inti maupun tim cadangannya berimbang, dan memang Prancis dengan tradisinya bahwa sudah di Piala Dunia terakhir ini minimal di posisi yang terbesar pasti ada Prancis, bahkan dari juara. Nah, menjadi satu kontra, menjadi pemikiran terbaliknya adalah kenapa seperti yang tadi omong ditanyakan, kalau hanya pilih tim Senegal, Irak, dan Malaysia kok bisa kenapa grup ini dikategorikan sebagai grup neraka? Kalau pertimbangan dari saya, kenapa ada beberapa alasan. Contohnya Norwegia ini setelah sekian puluh tahun, kalau tidak salah sudah 8 tahun kepesertaan terakhir di Piala Dunia 98.
1: 28 atau 29 tahun ya? Coach ya?
2: 28
1: ya, benar-benar. 28 tahun. House juara ini, house trophy dia.
2: Ya. Dengan komposisi pemainnya yang berimbang antara pemain muda dan pemain seniornya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa untuk kualifikasi Piala Dunia di zona Eropa, tim paling produktif itu Norwegia.
1: Iya.
2: Dia mencetak 37 gol selama kualifikasi. Gitu. Yang kedua, komposisi skuadnya di dalamnya, contohnya ada Erling Haaland, top Liga Inggris, ada Martin Odegaard, kaptennya Arsenal yang membawa Arsenal juara IPL dan sampai ke final Liga Champions kemarin.
1: Ya.
2: Terus ada beberapa pemain-pemain muda dan memang track recordnya di kualifikasi itu memang Norway ini bukan hanya layak dijadikan kedudukan, tapi bisa jadi kompetitor yang berbahaya, bukan saja baik untuk misalnya di grup ini. Terus Senegal juga ini salah satu tim Afrika yang baik secara pencapaian di level regional Afrika. Itu banyak jadi juara di Piala Afrika. Terus keikutsertaannya di level internasional seperti Piala Dunia ini juga salah satu tim Afrika yang memang selalu konsisten untuk lolos dan serta ke Piala Dunia. Dari pertimbangan teknis seperti squad pemain Senegal ini 80% adalah pemain-pemain yang bermain di liga-liga Eropa.
1: Iya.
2: Liga Eropa dan liga-liga lain yang notabene perkembangan sepak bola Senegal ini sudah baik sekali.

0: sebagai perwakilan Afrika yang berasal dari benua Afrika yang punya peluang untuk bisa jadi ancaman yang berarti di grup ini nih. Sedangkan kalau untuk Irak adalah tim Asia yang pada Piala Dunia ini lolos, kalau tidak salah dia lolos playoff.
1: Iya.
0: Karena tempatnya Irak ini, kalau Indonesia ya waktu itu tumbuh terus, pasti ketemunya sama Irak nanti di playoff. Jadi Irak ini ceritanya kurang lebih hampir sama dengan Senegal, salah satu tim Asia, negara Asia yang sebetulnya perkembangan sepak bola itu grafiknya meningkat di 5 tahun terakhir ini.
1: Iya.
0: Jadi kan dia pernah Piala.
1: Kita lihat ini dari Federasi Sepak Bola Asia ya, yang cukup mengguncang dunia itu ya. Kalau selain Irak juga ada Samurai Biru, kemudian ada Korea ya. Juga ini juga menjadi pertimbangan ya, gitu. Ya. Coach, kita berpindah ke grup L juga. Di grup L ini ada dua anggota Federasi UEFA yang masuk mereka juga bisa diprediksi sebagai grup neraka juga. Ada Inggris, ada Kroasia, ada Ghana, ada Panama juga di situ. Nah, ini seperti grup neraka klasik sih sebenarnya. Tiga tim dengan pengalaman besar di turnamen internasional, tetapi bagaimana menurut coach dengan kekuatan-kekuatan pada grup yang ada di sana atau tim yang ada di sana? Karena ada Ghana yang beda federasi, seperti dia dari CAF, kemudian ada juga dari CONCACAF, Panama. Nah, silakan coach.
0: Ya. Kalau saya terkait yang grup E ini, kalau
1: grup L ya,
0: bacaan prediksi dari saya, ini pasti Inggris sama Kroasia yang lolos. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena selain Inggris, ini kan dia salah satu sesuai analisis dari Okta analisis, Inggris itu dia ada di posisi ketiga. Prediksi dari Okta ini ada di posisi ketiga dengan odds-nya sekitar 11.8%. Dia dijadwalkan untuk jadi juara dunia. Dan Inggris ini dia untuk squad hampir sama dengan Prancis.
1: Ya, komposisinya ya.
0: Maaf ya, komposisinya pun berimbang walaupun ada sedikit polemik di mana ada beberapa pemain bintang seperti Trent Alexander-Arnold dan ada yang beberapa yang lain yang tidak dibawa. Tapi kalau saya berpikir itu lebih ke kebijakan pelatih dan mungkin disesuaikan dengan kebutuhan tim. Nah, Kroasia juga bukan lagi kita bisa sebut kuda hitam. Kroasia ini sudah dua kali Piala Dunia, dia pernah masuk sampai di 4 besar dan pernah juga jadi juara 3. Nah, jadi kalau Ghana dan Panama tanpa menyikirkan Panama, kalau Panama saya rasa dia ada di antara di grup E ini mungkin dia di klasemen paling bawah.
1: Iya, underdog lah begitu.
0: Punya potensi, ya. Ghana punya potensi untuk mengganggu Kroasia dan Inggris, tapi dengan skuad yang sekarang Ghana punya, saya rasa mungkin Inggris dan Kroasia bisa lolos.
1: Baik, kita beralih ke grup J. Ada Argentina sebagai juara dunia, kemudian ada Austria, ada Aljazair dan ada Yordania. Ingat coach, beberapa prediksi terakhir soal menguatnya Aljazair di konfederasi mereka, konfederasi sepak bola mereka. Silakan coach, akankah sekilas Argentina unggul, tapi apakah bisa ada jebakan di sini?
0: Siap. Ini sedikit menarik karena kita belajar dari yang pernah terjadi di Piala Dunia sebelumnya. Tidak ada yang pernah menduga bahwa tim seperti Saudi Arabia itu dalam 1-0 dan bisa comeback sampai menang dari Argentina 2-1. Walaupun akhirnya Argentina yang jadi juara dunia. Nah, kebutuhan-kebutuhan seperti ini, nah, Aljazair ini tipikal gaya bermain mentalnya kurang lebih hampir sama dengan Arab Saudi lah. Dan Aljazair ini salah satu tim selain Maroko yang proyek naturalisasinya itu hasilnya baik, terbukti dari prestasi di regional maupun prestasi di level internasional. Banyak pemain-pemain Aljazair, keturunan Aljazair yang bermain di Liga Eropa, paling banyak itu bermain di Liga Prancis. Nah, itu dinaturalisasi pemerintahnya lewat asosiasi sepak bolanya yang kontrol naturalisasi, dan Aljazair ini hasilnya baik dan permainannya memang konsisten baik selama kualifikasi maupun di turnamen-turnamen regional di tingkat konfederasi di CAS. Nah, jadi kalau perbedaan Argentina juga kalau mau dibilang sebagai sang juara dunia, sang juara bertahan, Argentina hadir dengan squad yang pelatih Lionel Scaloni ini bikin kaget banyak orang.
1: Iya.
0: Karena dia banyak yang bermain kalau ada beberapa pemain seperti Leandro Carrede dan Rodrigo De Paul sudah main di Liga USA, Liga Amerika yang mereka itu tempat orang dan berpensi, tapi top tetap dipanggil. Tapi kembali ke tadi yang saya bilang, itu kebijakan pelatih dan kebutuhan tim. Entah pelatih masih percaya bahwa skuad ini yang bawa kita juara, saya tetap pakai mereka, tapi bisa jadi blunder yang tidak baik juga untuk Argentina. Yeah. Tapi dari komposisi di grup G ini yang saya lihat, Argentina masih di atas kertas, dia masih lolos lah, dia masih dia bisa ada di urutan pertama. Karena di odds di Okta analis pun dia ada di urutan keempat, dia diunggulkan dengan 8.7% lah.
1: Iya, karena begini coach, kenapa?

0: dan tidak asal menengah kualitas sesuai kebutuhan tim. Jadi memang ketika masuk dan berkumpul atau digabungkan itu mix-nya.
1: Iya, saya sepakat itu. Kalau itu yang coach sampaikan, ya, ya, saya sangat sepakat itu.
0: Karena memang proyek naturalisasinya baik. Dan golnya Aljazair ini, mereka belajar dari Maroko, dari negara tetangga. Dengan proyek naturalisasi Maroko, ya, Maroko bisa juara tiga Piala Dunia. Tidak ada yang pernah menyangka. Kenapa ya, Maroko bisa? Saya tidak bisa. Nah, Petkovic juga bawa pengalaman besar, pengalaman banyak yang bahwa oh, biar Swiss pun tidak pernah juara atau berbicara mengenai di level mana, tapi dia bawa geng ini selalu berpengalaman.
1: Baik. Gitu. Kemudian kita bergeser nih, coach, karena grup terakhir atau grup F di sana ada Belanda, kemudian ada Jepang, ada Tunisia, itu kan? Ini grup ini menarik karena kekuatannya relatif seimbang. Apakah ini justru grup yang paling sulit secara taktik grup, taktik grup untuk bermain begitu, coach?
0: Nah, ini memang pas. Kenapa saya bilang pas? Ya? Jadi ketika saya dihubungi untuk diminta menjadi narasumber, banyak orang membahas tentang grup ini, tapi saya membahas saya lebih ke grup F yang menurut saya kandidat grup neraka. Pertama karena Belanda, satu Belanda. Secara tradisi timnas Belanda ini kan selalu timnas Belanda ini ditulis ini selalu diberikan juara tentang mahkota. Selain waktu keempat punya Johan Cruyff waktu itu di Argentina. Ketika di final entah seperti apa tiba-tiba Johan Cruyff tidak bermain dan mereka kalah. Mereka dua kali masuk final Piala Dunia tapi selalu tidak menang. Nah kalau kenapa saya bilang grup F ini menarik? Seperti yang tadi Om Edi sampaikan. Terus Samurai Biru, Samurai Biru ini sampai di sana sudah banyak analis sudah banyak yang memprediksi bahwa Samurai Biru ini sudah masuk di level untuk dia bisa ada dalam 8 besar tim yang calon juara. Nah, tapi kalau connect dengan data di Opta Analis itu memang Jepang sudah belum ada di dalam 10 besar ini yang jadi juara, dicalonkan untuk jadi juara karena odds-nya dia itu hanya 0.9%.
1: Benar. Selain itu, coach, arsitek Haji Memoriasu ini juga punya satu kelemahan sih. Saya kira memang kelemahan kecil, tetapi ini juga patut dipertimbangkan. Karena apa? Secara fisik kita tahu, kita Asia, fisik kita masih kalah dibanding tim-tim elit Eropa. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi soal pertahanan yang rapat itu dari beberapa kali permainan, mulai dari seleksi sampai dengan mereka masuk ke grup F itu agak kesulitan hadapi pertahanan yang rapat, coach. Ini yang saya lihat begitu. Tetapi mungkin ada pandangan lain dari coach begitu.
0: Kalau itu berarti kita berbicara gaya permainan ya, paket permainan, skema pola permainan. Pola permainan Jepang ini memang Haji Memoriasu ini dia berevolusi dari awal sepak bola Jepang yang sepak bola pragmatis. Jadinya sekarang lebih atraktif permainan Jepang. Karena dari beberapa analis pertimbangkan orang bertanya kenapa kita masukkan Jepang ini 8 besar negara yang menjadi calon juara. Karena itu evolusi sepak bola Jepang khususnya si Haji Memoriasu ini bagaimana dia membangun tim, membangun semangat tim dan dia menggunakan pemain, komposisi pemainnya itu memang sesuai dengan kebutuhan. Perlu kita ketahui bahwa Jepang itu dia punya yang namanya proyek sepak bola 100 tahun. Itu dimulai ketika Jepang pertama kali ikut serta di Piala Dunia. Jadi dalam 100 tahun itu cita-citanya orang Jepang itu bahwa kami harus juara dunia.
1: Wih, cita-cita

0: jangka panjang itu.
1: Itu jangka panjang. Nah, model-model seperti ini mungkin nanti bisa dikopikan ke Indonesia lah. Tapi kita lanjutkan lagi honestly. Belanda, Jepang, Swedia ini pun lolos lewat playoff mengalahkan Italia.
0: Ya.
1: Dan dari segi evolusi permainan, Swedia memang meningkat. Jadi lebih baik dari grafiknya sebenarnya jadi lebih baik, dikualifikasi juga baik. Indonesia ini walaupun dia perwakilan Afrika, dia ini kan posisinya letaknya sama di Jazirah Arab Afrika, sama dengan Algeria dan Maroko.
0: Benar.
1: Indonesia ini
0: sulit juga dikalahkan, coach.
1: Benar, sulit dikalahkan. Dan ini juga tren yang saya bilang, tren tim Jazirah Arab Afrika yang pasti kualifikasi. Dan Indonesia ini pernah juara Piala Afrika, dan pemain-pemainnya itu juga 70% itu bermain di
0: grup besar Eropa.
1: Besar Eropa. Jadi memang tadi saya lihat, oh ini ada kemungkinan Belanda ini yang tadi dikatakan bahwa grup neraka, dan kemungkinan negara salah satu negara calon juara yang mungkin bisa terjadi dan tidak lolos itu Belanda.
0: Ya.
1: Ini dari
0: memang coach izin, memang Belanda itu di atas kertas paling kuat ya di grup F yang disebutkan ya. Tetapi ya kita jangan lupa bahwa Tunisia dan Jepang juga sangat berbahaya kalau dianggap enteng begitu. Ya kan? Baik. Coach, kita lanjut lagi soal grup neraka. Ada 4 grup yang sudah kita bahas tadi. Ada grup I, grup L, kemudian grup E dan grup F yang terakhir. Kalau sebuah tim masuk grup neraka, apa yang harus mereka prioritaskan? Taktik atau mental, coach?
1: Kalau masuk ke dalam grup neraka sih, kalau taktik semua dengan taktik yang baik, makanya bisa ada di dalam 48 tim yang ikut serta. Kalau di dalam grup neraka, di dalam satu kesenangan mental berbicara, lebih mental lebih berbicara, yang lebih menentukan lagi itu ketika ada dalam satu grup yang kita bilang grup neraka itu. Itu mentalnya yang harus lebih baik, mental dari pelatihnya, mental dari pemainnya. Karena ingat, kalau kita bicara mental, Korea Selatan pernah buat Jerman tidak lolos dari satu grup.
0: Iya. Ini sejarah.
1: Senegal pun pernah buat Prancis tidak lolos dari ACB. Italia di beberapa kali Piala Dunia lolos. Ya, di 3 edisi Piala Dunia ini memang Italia tidak lolos.
0: Hat-trick.
1: Tapi sebelum itu pernah tidak lolos. Dari tim-tim yang memang tidak disangka begitu. Jadi memang sekarang kalau hitungan real seperti yang di awal Om Edi bilang, dari 48 tim dengan kompetisi yang rata-rata pembagian grupnya berimbang, kita tidak bisa lagi menentukan kelolosan sebuah tim 70% dari apa yang ada di atas kertas atau dari peringkat dia di FIFA.
0: Iya, karena bola itu bulat ya, coach ya. Ini filosofi tua yang harus kita pahami. Memang just a game, tetapi ada ruhnya di situ. Jadi kita tidak pernah bisa prediksi dengan sangat signifikan begitu. Nah, kemudian coach, seberapa penting laga pertama menentukan grup-grup anggota-anggota grup neraka ini bisa beralih atau berlanjut ke laga berikutnya?
1: Itu sudah jadi suatu kebiasaan, bahkan kita yang bermain di level turnamen antar kabupaten, itu biasa orang bilang tarkam saja, selalu itu sudah jadi jargon bahwa harus menang di pertandingan pertama supaya pertandingan kedua dan seterusnya kita bisa menang dan lolos dari grup dan seterusnya. Nah, kalau kita patokannya seperti itu, memang rata-rata semua tim maunya seperti itu, bahwa kita harus menang di pertandingan pertama. Tapi seperti yang saya sampaikan, kalau kita berbicara sejarah, berbicara histori, tim-tim juara dunia seperti Italia, Argentina, Jerman, Brazil pernah di fase grup dan kalah di pertandingan pertama, tapi pun akhirnya mereka jadi juara. Tapi kalau berbicara dari segi mental tadi, apa berarti memang pertandingan pertama dan menang di pertandingan pertama itu jadi trigger fisiknya yang baik untuk tim.
0: Ya, ya, sepakat. Karena ini juga apa ya, psikologi ya, psikologi, beban psikologi juga, beban psikis juga untuk para pemain, kemudian arsitek, kemudian mereka juga yang dikirim atau lolos dengan meyakinkan ini, karena mereka harus membawa sesuatu pulang gitu. Apalagi kita di Asia, kita punya mimpi besar ya, tadi coach sudah sampaikan ada proyek 100 tahunan dan lain sebagainya. Ya mereka juga tentu punya, mereka juga tentu punya impian. Karena apa? Jangankan lolos apa masuk ke para 4 besar atau 8 besar, 16 besar begitu. Jangankan itu, mereka bermain dengan sangat baik saja itu jadi apa ya? Jadi vitamin tambahan ya coach ya.
1: Ya, ya. Coach, ya, memang begini. Ya.
0: Dalam
1: memang begini. Heeh.
0: Silakan coach.
1: Sampai mereka bisa ada dalam 48 tim yang siap secara fisik dan siap secara batin untuk bertarung, berarti memang ini secara kualitas ini yang terbaik dari setiap konfederasi, dan secara mental, secara persiapan ini juga sudah tim-tim yang terbaik. Terlepas dari ukuran kualitas, peringkat, peluang dan segala macam.
0: Iya, iya. Baik, coach. Kalau dari semua kandidat grup neraka, menurut coach ini siapa tim yang paling besar berisiko tersingkir lebih awal? Ini prediksinya coach.
1: Kalau saya Belanda, kalau kurang hati-hati, apalagi coach Ronald Koeman ini kan memang rekor beliau secara individu ketika memegang timnas Belanda ini belum baik. Jadi kalau memang bisa ada salah kalkulasi di luar hal non teknis lainnya, bisa salah kalkulasi, Belanda bisa tergelincir, karena Jepang, Swedia dan Tunisia ini seperti yang tadi kita sudah bicarakan, bukan hanya kuda hitam, tapi bisa jadi kompetitor yang baik.
0: Begitu. Iya, baik. Coach, kemudian dan melihat potensi kejutan besar di tim-tim non-unggulan ada?
1: Kalau tim non-unggulan, kita mau bilang tim begitu seperti Indonesia yang kembali bermain, tim-tim kota hitam seperti Jepang, Maroko, Kolombia yang ketika di fase kualifikasi mengalahkan Argentina dan Brasil, terus Belgia yang ada di akhir generasi emasnya, Uruguay, Meksiko sendiri sebagai tuan rumah, dan Senegal. Nah, memang kalau saya tim-tim seperti Cap de Sende yang baru lolos, Haiti, ini mungkin dari hitungannya saya tidak mengecilkan. Memang ini semua tim yang terbaik dan lolos jadi bagian dalam 8 tim. Tapi kalau tim kejutan, kalau dari saya sendiri itu Norwegia.
0: Oke, oke coach. Thank you. Ini ada bayangan bahwasannya disiplin itu disiplin itu memegang kendali juga ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik, coach. Terakhir soal. Apa pelajaran dari grup-grup neraka ini yang bisa diterapkan untuk sepak bola daerah, khususnya di Belu, di NTT Belu, Melaka, TTU dan Alor, termasuk di Sanirne FC? Silakan.
1: Kalau satu yang perlu kita ini ya, memang sepak bola khususnya di dari wilayah-wilayah yang Om Eki sebutkan, memang kita sendiri di Belu ini memang banyak butuh untuk lebih berevolusi menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang contohnya dengan adanya turnamen Bupati Belutap, ada tim yang mendatangkan pemain yang mungkin lebih punya pengalaman, lebih punya kelas di atas pemain yang ada di sini. Saya rasa lihat ajang-ajang seperti ini kesempatan untuk bagaimana warga masyarakat Belu khususnya tinggi sepak bola baik pelatih maupun pemain maupun manajer klub pelajar mengambil contoh, bahkan kalau bisa kita meniru entah budaya pemainnya atau pola pelatihnya atau bagaimana dia itu mereka yang membentuk mereka sampai seperti itu, sehingga misalnya dari pelaksanaan turnamen di Lukas kedua ini bisa ada intisari atau nilai-nilai baik yang bisa kita ambil, bisa diafirmasikan yang lebih baik. Karena jujur sejak tahun 2007 ketika terakhir di rumah kita tinggal Elsarita, ini baru di tahun depan ini dulu kembali kita sudah tahun jadi apa tuan rumah Elsarita. Maka hari saya secara pribadi buat namanya seperti ini Bupati Deluka, ada sesuatu yang bisa diafirmasikan menjadi hal positif, sehingga puji Tuhan Raih ini lewat SAB bisa memberikan yang terbaik di Entari Memorial Cup nanti.
0: Iya, super baik coach, terima kasih banyak coach kesempatannya ya. Di edisi Deep Talk hari ini yang mengambil topik ya. Tentang prediksi grup neraka Piala Dunia 2026. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya coach ya.
1: Terima kasih ya. Banyak.
0: Salam olahraga coach.
1: Salam olahraga Om Ijia.
0: Baik. Pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa grup neraka bukan hanya tentang siapa yang kuat, tetapi siapa yang paling siap. Coach tadi juga sampaikan ketika kita berbangga dengan nama besar, maka mohon maaf itu menjadi ancaman terbesar. Dan sepak bola modern ya lebih dari sekedar teknik gitu. Karena itu menuntut mental, strategi, dan kemampuan membaca situasi sejak menit pertama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung besar bagi lahirnya kejutan-kejutan baru, dan bukan tidak mungkin tim-tim yang selama ini dianggap biasa justru menjadi luar biasa. Begitu coach ya, kurang lebih ya. Bye. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan pendengar. Sampai jumpa di Deep Talk yang akan datang. Salam olahraga. Sampai jumpa.
1: Salam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjalankan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Mahtur.
2: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di 3 subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Mahtur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. LPP RI menandatangani nota kesepahaman dengan Gecrafts untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Mahtur, Fuad Hasan Mashhur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Menak Yakut Holil Koumas. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur.
3: Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Mahtur, yaitu Fuad Hasan Mashhur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik, apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara FAM selaku direktur utama PT Mahtur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini bukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
3: Sementara itu, memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mashhur menjadi tersangka.
4: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Mahtur, saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini gitu ya, kelengkapan kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
3: Tak hanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Holil Koumas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Holil Koumas dan mantan staf khususnya Isfah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Isturi sekaligus Komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Gecrafts atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Ya, kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum terpublish secara
6: online. LPP RRI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan GCRAFS atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional pada hari ini. Dalam keterangannya, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan, kerjasama ini menjadi momentum terbaik untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan kreativitas Nusantara melalui jaringan siaran RRI. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab untuk mendukung visi pemerintah dalam penguatan sektor kreatif. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
7: Saya kira kita punya ruang yang lebar, saya kira bisa kita manfaatkan nanti tergantung apa proses yang kita lakukan bersama GCRAFS ini ya. Jadi mungkin karena kita punya, tadi juga kita sampaikan, kita punya station-station, ada 110 station ya. Jadi dan kita juga multi-platform, dan GCRAFS juga punya perangkat-perangkat di daerah. Jadi teman-teman di daerah juga bisa langsung berpartisipasi untuk membantu menguatkan disiplinasi.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GCRAFS Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan ekonomi kreatif. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang besar bagi para pelaku kreatif di berbagai daerah. Kawendra juga menyatakan bahwa GCRAFS telah hadir di banyak wilayah di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif secara lebih luas.
5: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di tiga subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya. Ya kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum terpublish secara optimal, masyarakat belum tahu secara maksimal, itu lebih banyak lagi nanti subsektor lain yang bisa.
6: Kedua pihak menyepakati bahwa kerjasama ini dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif. Dengan demikian, sektor ekraf dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Magdalena.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS hari ini merilis sejumlah data statistik ekonomi Indonesia terbaru, di antaranya data laju inflasi Indonesia untuk bulan Mei 2026 yang mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan, inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28%, naik dari 0,13% pada bulan April. Secara tahunan, inflasi sebesar 3,08%, meningkat dari 2,42% pada April 2026. Dan secara tahun kalender, inflasi dari Januari hingga Mei 2026 tercatat sebesar 1,35%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangan pers di gedung BPS Jakarta hari ini menjelaskan, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 disebabkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok transportasi. Komoditas penyumbang inflasi untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai merah yang mencatatkan andil inflasi tertinggi sebesar 0,08%.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39%. Dan memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Kemudian komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini adalah yang pertama, cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Kemudian minyak goreng dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Kemudian tomat dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Dan beras dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Kemudian bensin dan tarif angkutan udara dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%.
10: Sementara itu, ada komoditas yang justru mengalami deflasi atau penurunan harga di bulan Mei 2026, yaitu komoditas telur ayam ras dan emas perhiasan. BPS juga mencatat pada Mei 2026 sebanyak 31 provinsi di Indonesia mengalami inflasi dan 7 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,93%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar minus 0,96%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak 2 hari terakhir. Lebih dari 10 hektar lahan gambut terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Laporan disampaikan Anwar Yunus dari RRI Melabo.
11: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Hendiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Teku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
12: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang, ini juga memastikan proses pemadaman juga lebih sulit karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, yang mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara gitu. Saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jompalawan, itu di Desa Lapang.
11: Sementara itu, Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Fat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
13: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
14: Saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
13: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
14: Punya masyarakat.
13: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
14: Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada yang belum ada sawit, yang sudah ada sawit.
11: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Selengkapnya dilaporkan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mendoakan jemaah haji Indonesia menjadi jemaah yang mabrur dan meningkatkan kesolehannya ketika tiba di tanah air. Wamen berharap sampai ke tanah air tetap sehat, dan Wamen atas nama pemerintah dan Presiden Prabowo memohon maaf kepada jemaah haji Indonesia karena dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini memiliki banyak kekurangan. Berikut keterangan dari Wamen Dahnil Anzar.
17: Apa Thoyyib, Khair. Mudah-mudahan semuanya nanti kembali ke tanah air. Ini jamaah haji Kepri, kemudian lagi dan sekitarnya semuanya bisa jadi haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh sampai ke kediaman tetap sehat walafiat.
16: Dan pendengar, pemulangan jamaah haji dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kloter pertama yang diberikan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita berpindah ke Surabaya. Diperkirakan seluruh jemaah haji kota dan kabupaten Pasuruan akan tiba di tanah air besok pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Emil Akbar dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Emil Akbar.
18: Diperkirakan seluruh jamaah haji baik kota maupun kabupaten Pasuruan baru akan tiba di tanah air esok pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini saya dapatkan langsung dari tabungan reguler Kepala Kantor Kementerian Agama, kami Kepala Kantor Kementerian Urusan Haji dan Umroh Kabupaten dan juga Kota Pasuruan, yakni Gus Anies Mahdi, bahwasanya memang untuk rombongan khusus Kota Pasuruan semuanya utuh jumlahnya dari pemberangkatan sampai dengan pemulangan semuanya 378. Tetapi memang untuk jemaah Kabupaten Pasuruan ada 4 jemaah yang memang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, sehingga memang jadi pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut berbela sungkawa yang sampai dengan sore di Surabaya. Sementara itu untuk jamaah Kabupaten Pasuruan saat ini masih antrian tepatnya di kendaraan di Arab Saudi di Jeddah tepatnya, dan nanti akan take off sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk jamaah haji kota Pasuruan sudah di dalam pesawat dan diharapkan kepada seluruh keluarga dan rombongan untuk yang ingin melakukan penjemputan di Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk bisa tentunya menjemput sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Bandara Juanda Surabaya. Sementara untuk kondisi keseluruhan dari para jamaah baik kota maupun kabupaten Pasuruan semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, meskipun ada beberapa lansia yang memang harus menggunakan kursi roda, tapi semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Nomor 3 di terus mendarat.
0: Beralih ke laporan dari Jakarta, sebanyak 2 kloter jemaah haji Indonesia asal Provinsi DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Selengkapnya disampaikan Setio Agung dari RRI Jakarta. Setio Agung.
19: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dari informasi yang kami terima, yaitu yang telah diverifikasi oleh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 2 kloter jemaah haji Indonesia yaitu JKG 1 dan JKG 2 telah tiba di tanah air. Hingga pukul 6 pagi tadi, petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah menyelesaikan seluruh proses pemulangan 2 kloter tersebut. Kloter JKG 1 dari Jakarta Timur mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin malam dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede Selasa dini hari tadi. Kloter ini membawa 391 jemaah termasuk 4 petugas. Sementara itu, kloter JKG 2 dari Jakarta Selatan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Selasa dini hari tadi dan tiba di asrama sekitar pukul 3 pagi kloter ini membawa 444 jemaah termasuk 4 petugas. Jadi total hari ini sudah ada 835 jemaah haji asal DKI Jakarta yang telah tiba di tanah air. Saat ditemui di Media Center PPIH Pusat Jakarta Timur hari ini, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asegaf mengatakan proses kepulangan jemaah haji tahun ini dirancang lebih cepat dan efisien melalui skema layanan terpadu di bandara, termasuk pembaruan alur penjemputan yang lebih dekat dan mudah diakses.
20: Jadi penyesuaian ini memang kami lakukan untuk bisa mempermudah mobilitas jemaah, kemudian juga lebih meminimalisir, mengurangi kelelahan jemaah, dan juga memastikan bahwa setiap jemaah dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan lebih nyaman.
19: Ya, benar. Dari bandara, jemaah haji langsung dibawa ke debarkasi Jakarta Pondokede, dalam hal ini menuju asrama haji Pondokede untuk memudahkan proses distribusi koper dan air zam-zam. Setiap jemaah menerima satu galon air zam-zam berisi 5 liter yang dibagikan sesuai dengan urutan nomor bus. Seluruh petugas PPIH debarkasi Jakarta Pondokede disiagakan selama proses pemulangan, termasuk petugas kesehatan dan poliklinik. Kloter berikutnya, kloter JKG 3 asal Jakarta Barat, akan dijadwalkan tiba pada Rabu besok dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondokede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, pemulangan jenazah korban kecelakaan kapal di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia akan dilakukan setelah didapati hasil pemeriksaan DNA. Diketahui kecelakaan kapal yang mengangkut sebanyak 37 WNI ini terjadi pada Senin 11 Mei, menyebabkan 16 orang diantaranya tewas. Sebelumnya pada Jumat 29 Mei, Kemlu RI dalam pernyataannya mengatakan jumlah korban tewas didapati berdasarkan koordinasi dengan Rumah Sakit Teluk Intan. Sedangkan, guna mempercepat proses identifikasi, KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Beralih ke informasi olahraga, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 hari pertama sedang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pagi tadi. Bagaimana update terkininya di lapangan? Reporter kami Nurdian Syah Krisna melaporkan. Nurdian Syah.
1: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Turnamen berlevel Super 1000 ini kembali hadir untuk memeriahkan Istora sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Indonesia Open tahun ini menghadirkan tidak hanya penampilan apik dari 248 pebulu tangkis dunia, tapi juga hiburan musik dan game yang dapat dinikmati secara gratis, serta stand UMKM yang masyarakat bisa coba di sekitaran halaman Istora GBK. Nah pendengar, pada hari pertama ini, tuan rumah Indonesia menurunkan 11 wakil terbaik yang sudah dan akan bermain di babak 32 besar hingga malam nanti. Setidaknya, sejak pagi tadi, ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil menjadi wakil Indonesia pertama yang bermain dan melangkah ke babak 16 besar. Keduanya sukses mengalahkan wakil Prancis Julian Mayo, Lea Palermo dalam rubber game yang berlangsung selama 57 menit dengan skor akhir 14-21, 21-19, dan 21-11. Sementara ganda campuran Dejan Ferdinandsyah, Benandin Anindiawardana kalah dari wakil Tiongkok Cheng Qing Sang Chi secara straight set 10-21 dan 9-21. Saat ini pendengar tengah berlangsung pertandingan tunggal putra antara Jonathan Christie menghadapi Ja Heng Jason Teh dari Singapura. Pertandingan berjalan cukup sengit, di mana awalnya Jonathan Christie atau Jojo memimpin pada awal pertandingan. Namun Jason Teh mampu menyusul dan merebut interval. Kendati demikian, Jojo mampu kembali memimpin dengan mencetak setidaknya 8 poin secara beruntun. Dan saat ini pendengar tengah berada dalam match point di mana Jojo memimpin dengan skor sementara 20-17. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Atau Anda juga dapat langsung hadir ke Istora Senayan Jakarta, membeli tiket dengan harga tertinggi di hari pertama Rp150.000 untuk kategori 1 dan terhemat Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Kita di Pro Dangdut ya. Bagi yang bergabung silahkan 0812460102 ya. Waktunya dari sekarang nanti hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di mana sisi pertama bersama saya Heni, nanti sisi yang kedua ya bersama dengan Yanti Kima di Pro Dangdut hari ini. Oke, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan di format playlistnya Pro 1. Ada Aisyah Mukhtar ya, Bang Jebret, Ahmad Dhani featuring Dewi Persik. Sorry ya. Aduh. Tunggu dulu. Ya, mana lagunya? Ahmad Dhani featuring, oh benar ya, Dewi Persik ya, Diam-Diam. Ada siapa nih? Amita Kenya, Jera Mencintaimu, Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong, Baby Sexyola, Ayo Sayang, Cita-Cita Tak Sakitnya Tuh Di Sini, Keke Capek Deh, Cynthia Saskara, Mari Bergoyang, Delia Sherly, Goyang Maju Mapan, Ida Laila, Sepiring Berdua, Dilsa Salsabila, Checklist 1, Evita Mala, Nada-Nada Cinta, Fitri Karlina, Musim Hujan Musim Kawin, Iga Kalia, Telolet Om, dan Krepek Togel Mania. Yang mau dipilih nomor berapa ya? Waktunya dari sekarang. Oke, yang mana yang mau dipilih untuk dibawa pulang sebagai oleh-olehnya buat kamu semuanya di kesempatan siang hari ini? Oke deh, ada siapa di sana? Belum lah ya. Oke, kita sambil menanti yang masih mau gabung silahkan di 0812460102 dan juga bisa di Facebooknya Pro 1 di RRI Attambua.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Oke, baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada di Prodangdut dan terlah kita di Pro 1 RRI di Atambua di siang hari ini. Baru saja ya kita ditemani dengan lagu-lagu dangdut dan juga masih ya masih ada sejumlah lagu dangdut yang masih berjejeran di sini ya, tinggal dipilih. Mana sih yang mau dipilih untuk dibawa pulang? Halo, halo. Oke, ada nih yang mau dipilih untuk dibawa pulang sebagai oleh-olehnya buat kita semuanya. Oke, di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ada siapa di sana yang mau gabung lagi bersama kita ya? Boleh, kita tunggu di sini. Belum juga nih, saya tunggu dari tadi. Kemana saja nih ya? Oke, ada yang sudah telepon nih. Oh, ini dari Mangga 1 atau Mangga 2 nih ya? Atau Mangga 3? Halo, selamat siang Pro Dangdut, jelang sore.
2: Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Heni cantik.
1: Hai, yang cantik juga di sana. Kabar baik kok?
2: Hari ini kabarku baik, sehat selalu Kak Heni.
1: Oke, sehat selalu. Sudah makan malam? Makan malam lagi. Makan siang.
2: Sudah dong Kak Heni.
1: Berapa piring?
2: Satu.
1: Oke. Siap ya. Semoga sehat selalu. Ini mau denger lagu yang mana?
2: Kehen nih, lagunya yang itu judulnya apa namanya tuh? Telolet tuh Kehen.
1: Oh iya, boleh, teloletnya ada. Ini
2: telolet
1: Om ya, Iga kali ya. Kenapa?
2: Itu lagu buat Kakak Nara.
1: Oh, buat Kakak Nara. Di Alore, Bapak Dora, Mama Dora yang selama ini diam-diam sa di sana. Kita tunggu-tunggu, sana datang-datang juga. Nah, ke mana, Su? Oke, nah salam-salam. Oke, silahkan.
2: Salam-salamnya buat Kakak Heni bersama All True Bro 1 atau yang bertugas siang jalan sore sampai selesai tugasnya. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar, ada Kakak Nara, selamat siang, apa kabar? Bapak Tendi Arkenari, ada Andre, ada Mama Sena, ada Abang Damos, Abang Kejangga, terus Putra Lomasi, ada Abang Hadi, Abang Le, Putra Tengah, Putra Manado, ada Ibu Wijati Wonosobo, ada Pak Guru Tapi, terus ada Bapak Marcel, ada Mas Edi, ada Marina, ada Pak Oke, ada Ibu Yustin, ada Pak Hendrik, ada Pak Mandoki, ada Aisyah, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Vero, ada Ibu Fenty, ada Delphi, ada Om Fidel, ada Om Ramdetan, terus ada Kakak Yusen, ada Om Tirosa, ada Kakak Tio, ada Om Janu. Pokoknya buat semua-semua yang lagi pantau di acaranya Pro Dangdut dimanapun berada, semuanya selamat siang jelang sore. Yang lagi beraktivitas tetap semangat, terus salam sehat buat kita semua. Buat Kakak Heni, terima kasih. Selamat siang jelang sore Kakak cantik. Kakak Heni,
1: siap, terima kasih. Dona Bella yang cantik, sehat selalu ya bersama keluarga di sana, bahagia dan juga selalu semangat dalam melakukan segala aktivitas di setiap harinya. Oke, kita masih di Pro Dangdut Dangdut terlah kita, dan juga bagi Anda semua yang masih mau gabung bersama kami, silakan 0812-4601-0202 ya. Sambil saya menunggu yang mau gabung, oh iya, di sini sudah ada yang gabung ya. Di Facebooknya Pro 1, Delvisio katanya, kakak tetap semangat ya. Oke, salam semangat juga dari Ayo Tupas Q Anak Hadir. Lagu nomor 5, siap, lagu nomor 5 kita putarkan di sini. Ada Baby Sexyola, Ayo Sayang katanya. Oke deh, lagu-lagunya ditunggu, kita putarkan di sini. Dan juga saya Henny Kasnube yang sudah menemani Anda semuanya, pamit dulu ya. Nanti jangan lupa ya, di sesi kedua nanti dengan Kak Yanti yang menemani Anda semuanya di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Saya pamit, bye-bye.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir dalam program Alor Sore ini untuk menyapa Anda di sore hari ini. Saya Monica Lanmai di program Alor Sore edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Pendengar sudah kalian ikuti bersama ya siaran dari RRI Atambua, dan di sore hari ini kembali kami menyapa dalam program Alor Sore. Pendengar, di sore hari ini dalam program Alor Sore kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program Sore Ceria dan juga program Indonesia Cerdas serta informasi-informasi di program-program selanjutnya hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, di Alor Sore ini sudah kami siapkan lagu-lagu yang akan siap menemani sore Anda agar lebih hidup ya, karena kita baru saja melewati cuaca yang panas, tapi di sore hari ini juga lumayan mendung ya, jadi bisa nih sambil mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi terupdate di sore hari ini sambil menemani aktivitas Anda di hari ini. So, langsung saja lagu pertama yang akan menemani kita di sore hari ini dari JJ Melati untuk pendengar setia dimanapun Anda berada.

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh, main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih, kalau ngelihat orang kecelakaan itu, kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: 5'9", brown eyes.
1: Agak pendengar, kami update satu informasi untuk Anda di sore hari ini. Pendengar dari Jakarta dikabarkan pendengar di tanggal 2 Juni diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka, salah satu tokoh penting perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sosok yang lahir pada 2 Juni 1897 ini dikenal sebagai penggagas awal konsep Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan catatan Pusat Sejarah, Tan Malaka menjadi orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia. Muhammad Yamin bahkan menjulukinya sebagai Bapak Republik Indonesia. Pendengar, Tan Malaka ini memiliki nama asli Sutan Ibrahim dan lahir di Nagaria Pandanggadang, Suliki, Sumatera Barat. Gelar Datuk Tan Malaka diperolehnya dari garis keturunan keluarga sang ibu. Pendengar, Soekarno pernah menyebut Tan Malaka sebagai sosok yang mahir dalam revolusi. Namanya bahkan tercantum dalam wasiat politik yang disusun Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Dalam wasiat itu, Soekarno menempatkan Tan Malaka sebagai salah satu penerus revolusi jika dirinya ditangkap. Kepercayaan tersebut kemudian menunjukkan besarnya pengaruh Tan Malaka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan melihat bagaimana Tan Malaka menempuh pendidikan hingga di Belanda. Nah, sejak muda, Tan Malaka dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol dibandingkan teman-temannya. Kemampuan tersebut kemudian membawanya melanjutkan pendidikan hingga ke Belanda. Pada tahun 1908, Tan Malaka bersekolah di Quick School atau Sekolah Guru Bukit Tinggi. Salah seorang gurunya kemudian mendorong Tan Malaka melanjutkan pendidikan ke Belanda. Nah, selama 6 tahun menempuh pendidikan di Belanda, Tan Malaka mulai tertarik pada berbagai pemikiran politik. Ia mempelajari kolonialisme, ketidakadilan, serta perjuangan bangsa-bangsa yang terjajah. Pengalaman tersebut kemudian membentuk pikiran kritis yang kelak mempengaruhi perjalanan politiknya, dan Tan Malaka kemudian aktif dalam berbagai gerakan yang menentang kolonialisme. Berikut penggagas awal republiknya. Pada tahun 1925, Tan Malaka kemudian menerbitkan buku Narde Republik Indonesia saat berada di Kanton Cina, dan buku tersebut kemudian memuat konsep Republik Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Pendengar, gagasan itu menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah kolonialisme Indonesia. Pemikirannya kemudian membangkitkan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri sebagai negara merdeka. Selanjutnya, pada tahun 1922, Tan Malaka mewakili Indonesia dalam Kongres keempat komitmen. Dalam forum tersebut, ia juga ditunjuk sebagai agen Komintern untuk Asia Tenggara. Setelah itu, Tan Malaka kemudian mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI di Bangkok pada tahun 1927. Kemudian organisasi tersebut dibangun untuk membangun kader bawah tanah Indonesia. Pendengar, demikian perjalanan dari Tan Malaka yang hari ini kita memperingati hari sejarah hari lahirnya Tan Malaka. Informasi selanjutnya Anda bisa membacanya di portal berita resmi rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat sore pendengar. Di sela-sela aktivitas Anda di sore hari ini akan saya ajak kalian untuk kita menyimak bersama manfaat vitamin B1 untuk tubuh. Nah, pendengar, vitamin B1 atau tiamin merupakan salah satu vitamin yang termasuk dalam kelompok vitamin B kompleks dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Vitamin ini membantu tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Karena tubuh tidak dapat menyimpan vitamin B1 dalam jumlah besar, asupan yang cukup setiap hari sangat diperlukan untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Salah satu manfaat utama dari vitamin B1 adalah mendukung produksi energi. Nah, pendengar, setelah makanan dikonsumsi, vitamin B1 berperan dalam proses metabolisme yang mengubah karbohidrat menjadi energi dan dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Dengan tercukupinya kebutuhan vitamin B1, tubuh dapat bekerja lebih efisien dan membantu mengurangi rasa lelah yang disebabkan oleh gangguan metabolisme energi. Pendengar, vitamin B1 juga berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem saraf. Nutrisi ini membantu saraf mengirimkan sinyal dengan baik antara otak dan berbagai bagian tubuh. Nah, jika kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan gangguan saraf yang ditandai dengan kesemutan, mati rasa, kelemahan otot, hingga kesulitan berkonsentrasi. Selain itu, pendengar, vitamin B1 mendukung fungsi otak dan kemampuan kognitif. Asupan vitamin B1 yang cukup dapat membantu menjaga daya ingat, fokus, dan kemampuan belajar karena otak membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk bekerja. Vitamin B1 berkontribusi dalam memastikan pasokan energi yang mencukupi bagi sel-sel otak. Nah, manfaat lain dari vitamin B1 adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Tiamin berperan dalam fungsi otot, termasuk otot jantung, sehingga dapat membantu jantung memanaskan darah secara efektif. Nah, pendengar, kekurangan vitamin B1 dalam jangka panjang dapat berdampak pada gangguan fungsi jantung dan sistem peredaran darah. Vitamin B1 juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Suamiku, udah pulang? Kamu udah makan?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
1: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
2: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
1: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
1: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: komunikasi RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

0: Ih, apa nih guys?
1: Kenapa dia bengok?
0: Wah
2: Ben.
1: Kenapa dia?
0: Tau. Ini benar Mai?
1: Mai?
0: Benar Mai?
2: Asli enggak?
0: Jangan Mai, jangan ya?
1: Oke,
0: aman di hutan. Fokus.
1: Oke,
0: bener.
1: Udah ya?
0: Jangan. Di itu.
1: Ya udah, bener. Mai, Mai aja lah. Ya, sini kalau gitu.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati,
1: apa karena
0: jangan abangnya emosi.
1: Punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Gimana aktivitasnya di hari ini? Semoga semuanya lancar, jaya, dan pastinya sudah pada lelah ya yang bekerja dari pagi hingga siang ini, dan pastinya sudah pengen pulang dan beristirahat. Nah, dalam aktivitas Anda di sore hari ini akan saya temani, dan kali ini kita mau melihat ya dan mengetahui beberapa mitos mata berkedut pertanda buruk. Nah, untuk pendengar setia dimanapun Anda berada, adakah yang pernah mengalami mata berkedut? Nah, pendengar, benarkah mata berkedut itu sebagai pertanda kabar buruk atau hanya mitos semata? Nah, umumnya masyarakat Indonesia itu masih sangat percaya ya, jangankan di luar. Kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang pernah mengalami mata berkedut itu masih percaya bahwa ketika mata berkedut pertanda buruk. Nah, mari kita cari tahu kebenarannya ya, ketika mata berkedut itu sebenarnya disebabkan beberapa hal ya, tidak berarti itu pertanda buruk. Nah, yang pertama itu ada kelelahan, terlalu banyak kafein, stres, dan kurang tidur. Pendengar, ini mengutip dari laman Dr. Saddam Ismail Mars pada konten edukasinya di TikTok, mengatakan mata berkedut biasa disebut dengan eyelid meibomia. Nah, ada beberapa cara mudah ya untuk mengatasi mata berkedut tersebut. Yang pertama, cukup istirahat. Istirahatkan tubuh dan mata Anda. Yang kedua, batasi atau kurangi kafein. Kurangi asupan kafein seperti kopi dan teh. Yang ketiga, kompres mata. Kompres mata dengan handuk yang dalam keadaan hangat ya, selama beberapa menit untuk meredakan ketegangan otot mata. Jadi untuk pendengar setia semua yang mengalami mata berkedut dan mengatakan itu akan ada sesuatu yang buruk terjadi, itu mitos ya, karena ada beberapa yang sudah disampaikan melalui edukasi juga bahwa itu tidak berdampak buruk begitu. Jadi sudah ya, ketika pendengar melihat atau mengalami mata berkedut tersebut, ada beberapa cara yang mudah untuk mengatasinya yang tadi sudah saya sampaikan. Cukup istirahat, batasi atau kurangi kafein, kurangi minum kopi atau teh, dan kompres mata. Oke, semoga informasinya bermanfaat untuk pendengar setia dimanapun berada di sore hari ini.

Pendengar, satu informasi lagi untuk Anda, pendengar. Istilah ekonomi Pancasila kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung konsep tersebut. Ia menyampaikan ekonomi Pancasila dalam amanat upacara Hari Lahir Pancasila Senin 1 Juni 2026 kemarin. Presiden menegaskan pemerintah sedang menjalankan transformasi menuju sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Menurut Presiden, Pancasila tidak hanya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus menjadi landasan dalam membangun ekonomi nasional. Pendengar, dalam pidatonya, Presiden menjelaskan ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang menetapkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat secara luas. Lalu, apa saja prinsip ekonomi Pancasila yang disampaikan Presiden dalam pidatonya kemarin? Yang pertama, pendengar, ekonomi Pancasila yang pertama berdasarkan nilai religius dan kemanusiaan. Nah, prinsip pertama ini adalah ekonomi yang religius, kemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Dalam pandangan ini, sumber daya alam dipandang sebagai amanah Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Yang kedua, pembangunan yang harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekonomi Pancasila menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Karena itu, hasil pembangunan harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Yang ketiga, berpihak pada kepentingan nasional. Nah, prinsip ketiga ini menekankan bahwa perekonomian harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan negara. Sistem ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak. Karena itu, pemerintah mendorong kebijakan yang memperkuat nilai tambah di dalam negeri. Nah, salah satunya melalui hilirisasi industri dan pengolahan ekspor sumber daya alam agar manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati masyarakat. Yang keempat, pendengar, mengedepankan ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi Pancasila juga dikenal sebagai ekonomi kerakyatan. Prinsip ini berakar pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kelima dan terakhir, mewujudkan keadilan sosial. Pendengar, prinsip terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan. Kemajuan ekonomi tidak boleh hanya dirasakan sekelompok orang atau kelompok-kelompok tertentu. Seluruh masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari pembangunan nasional tersebut. Nah, demikian istilah ekonomi Pancasila yang menjadi sorotan ya setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung konsep tersebut di amanat upacara Hari Lahir Pancasila pada Senin 1 Juni kemarin. Semoga ini bisa dimengerti dan dipahami oleh pendengar setia dimanapun Anda berada.

0: Pendengar, kita sudah ada pada pukul 17 lebih 1 menit dan saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Atambua. Sekaligus saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi dalam program Alor Pagi di hari esok.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 2 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berjalan sesuai target. Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjalan sesuai target saat meninjau lokasi pembangunan Minggu 31 Mei 2026. Berikut laporan Andri Iskandar, RRI Kupang.
2: Sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Melalui konsep pendidikan berasrama, sekolah ini diharapkan menjadi sarana meningkatnya kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dikerjakan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai jadwal dan pemerintah optimis proses pembelajaran dapat segera dimulai di gedung permanen setelah pembangunan selesai. Menteri Sosial mengatakan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang merupakan bagian dari warisan program Presiden untuk membantu keluarga yang paling membutuhkan dari sisi sosial ekonomi.
3: Yang akan datang sudah bisa dimulai proses pembelajaran di gedung permanen. Semua masih sesuai target, per hari ini sudah mendekati 75%. Nah ini kita lihat gedungnya seperti ini. Ya, ini adalah legasinya Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu dari sisi sosial ekonomi. Ini bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan pembelajaran yang baik dan memutus mata rantai kemiskinan.
2: Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang, serta sejumlah pejabat terkait. Tokoh masyarakat Tilong, Jimmy Ola, berharap pembangunan sekolah ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat sekitar sekaligus mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya.
4: Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan sekolah ini. Karena kehadiran sekolah ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, memerdekakan anak-anak bangsa, sekolah yang dibangun ini benar-benar berdampak bagi seluruh masyarakat, terlebih khusus bagi kami sekitaran Tilong sini.
2: Pembangunan sekolah rakyat ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan mampu menampung ratusan hingga ribuan siswa dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat berharap kehadiran sekolah tersebut tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari, RRI Kupang.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaksanakan dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM, sekaligus menindaklanjuti arahan dan program strategis, khususnya yang terkait dalam program peningkatan kesejahteraan sosial Minggu 31 Mei 2026. Dalam doorstop bersama media, Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota mengambil langkah bersama untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Sesuai Impres nomor 4 tahun 2025, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang dikelola oleh BPS menjadi satu-satunya data yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengintervensi program atau untuk melaksanakan program baik oleh pusat maupun oleh daerah.
5: Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT, Emmanuel Milkades Lakalena. Dalam sambutannya, Milky Lakalena mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dan dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan buruh.
7: Data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dari dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan buruh. DTSN merupakan negara pemerintah sistem data jaminan sosial nasional yang tentunya dari DTKS, Sosek, P3K3 dan data sosial sangat penting untuk kita lakukan agar bisa memastikan seluruh yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik.
5: Dengan kedatangan Menteri Sosial RI dan Kepala Badan Pusat Statistik RI, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Nari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Camat dan Lurah di Atambua diminta perketat pengawasan distribusi minyak tanah di wilayahnya masing-masing. Selengkapnya dilaporkan Febi Leolede, RRI Atambua.
8: Pemerintah Kabupaten Belu meminta 3 camat di wilayah kota Atambua dan 12 lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting guna mengendalikan harga minyak tanah yang terus mengalami kenaikan dan memastikan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Setda Belu Rene Bria mengakui hingga saat ini minyak tanah bersubsidi masih sulit diperoleh masyarakat. Selain itu masih ditemukan praktek penjualan minyak tanah yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah di tingkat kelurahan. Dikatakan sesuai aturan, minyak tanah bersubsidi tidak diperbolehkan dijual secara eceran sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang melanggar aturan harus dilakukan agar harga minyak tanah kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat.
9: Minyak tanah tidak langka. Yang terjadi adalah ada perpanjangan rantai distribusi yang mengakibatkan ada tambahan harga di setiap liter minyak tanah, termasuk juga informasi yang kami dapat di masyarakat bahwa ternyata sebagian besar pangkalan itu menjual BBM kepada masyarakat itu dengan harga yang bukan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang jual 4.500, ada yang jual 5.000, dan bisa melakukan pengawasan di pangkalan-pangkalan. Karena sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-undangan, harga eceran tertinggi itu 4.000, dan harga itu masyarakat harus dapat langsung dari pangkalan. Yang terjadi di lapangan itu ternyata masyarakat beli dari pengecer. Dan itu dijual secara bebas. Hampir di sebagian besar di Pasar Baru itu adalah pengecer minyak tanah.
8: Menurut Rene Bria, salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak tanah terus meningkat praktek penjualan eceran secara bebas yang memperpanjang rantai distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga jual di tingkat konsumen. Sehingga untuk menertibkan penjualan minyak tanah secara eceran, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif sebagai langkah awal. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai regulasi dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu mengingatkan para pemilik pangkalan maupun agen minyak tanah agar tidak melakukan spekulasi yang dapat memperburuk kondisi distribusi dan ketersediaan minyak tanah bersubsidi di masyarakat.
9: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Masing-masing lurah dengan membawa data pangkalan minyak tanah di wilayahnya masing-masing, akan melakukan sosialisasi, akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pangkalan minyak tanah yang ada di wilayahnya masing-masing.
8: Dengan pengawasan yang lebih ketat dari camat, lurah, serta dukungan masyarakat dalam melaporkan berbagai pelanggaran, pemerintah Kabupaten Belu berharap distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan harga di tingkat konsumen dapat kembali stabil. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Ribuan umat Katolik mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe di Kota Ende. Prosesi yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila itu berlangsung meriah dan penuh hikmat. Hingga tiba di gereja paroki Santo Donatus Boanawa, selengkapnya laporan Rikarus, Kota RRI Ende.
10: Ribuan umat Katolik mengikuti prosesi perarakan Arca Ine Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perarakan berlangsung di Kota Ende pada Minggu 31 Mei 2026. Arca diberangkatkan dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende sekitar pukul 15 WITA dan tiba di Gereja Paroki Santo Donatus Bonawa sekitar pukul 19 WITA setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan singgah di sejumlah titik penyambutan umat, mulai dari Gereja Santo Yosef Onukore, Jalan Altari, tepat di pusat pastoral Keuskupan Agung Ende yang disambut umat paroki Santo Marinus Purere, Simpang 5 Kota Ende yang disambut umat paroki Matopaga, hingga persimpangan Jalan Katedral dan Ahmad Yani yang disambut umat paroki Woronio. Dalam perjalanan, jumlah umat yang mengikuti perarakan terus bertambah. Arca diarak dengan berjalan kaki sambil diiringi doa-doa dan nyanyian rohani serta nyala obor. Setibanya di Gereja Santo Donatus Bonawa, arca disambut dengan sapaan adat dan tarian tradisional sebelum memasuki gereja dan kemudian dilangsungkan perayaan Ekaristi. Antusiasme umat terlihat tinggi hingga kawasan sekitar gereja dipadati ribuan orang. Salah seorang umat asal Maumere, Alfonsa, mengaku mengikuti perarakan sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga mencerminkan nilai toleransi dan kebersamaan.
11: Di sini terlihat walaupun di kota adanya toleransi, terus adanya nilai suatu kebangsaan itu diambil bahwa kita tidak memisahkan antara bangsa dan agama. Di sini ada bukti inkulturasi secara agama, inkultasi secara budaya dan secara kebangsaan, jadi menyatu.
10: Sementara itu, seorang pemudi dari paroki Santo Yosef Onukore, Lia, mengatakan dirinya mengikuti prosesi karena panggilan iman dan keinginan untuk berdoa lebih khusyuk kepada Bunda Maria. Ia mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe.
12: Karena kami ingin berdoa secara langsung kepada Bunda Maria dengan lebih khusyuk. Terus kami mau menyampaikan wujud-wujud kami yang selama ini belum selesai. Terus, dan ini juga kebetulan penutupan bulan Maria.
10: Perarakan Arca Ine Maria Guadalupe menjadi salah satu agenda utama dalam doa kebangsaan menyongsong hari lahir Pancasila di Ende. Selain sebagai wujud devosi umat Katolik, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat persaudaraan, toleransi, dan persatuan yang terus hidup di Kota Ende. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
1: Kejuaraan Open Road Race Keva yang memperebutkan Piala Tetap Bupati TTU tahun 2026 diikuti 15 pebalap nasional dan ratusan pebalap lokal, menggerakkan UMKM dan penginapan habis terjual.
13: Kejuaraan Open Road Race Keva Prix yang memperebutkan Piala Tetap Bupati TTU tahun 2026 menghadirkan 15 pebalap nasional. Selain itu ada ratusan pebalap lokal dari berbagai daerah di NTT hadir di Kota Kevnano bersama kru dan ofisial. Selain itu ada penonton dari berbagai daerah di NTT turut menghadiri dan menyaksikan event tersebut. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Selekebo serta acara pembukaan menyampaikan bahwa kejuaraan Keva Prix bukan sekedar perlombaan mencari yang tercepat di lintasan, sebab event tersebut merupakan bagian dari upaya Pemda TTU bersama IMI NTT dan IMI TTU serta berbagai stakeholder lain menyediakan wadah yang aman dan profesional bagi generasi muda dalam menyalurkan minat di otomotif.
14: Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami untuk sekaligus memperkenalkan Kabupaten Timur Tengah Utara yang seperti disampaikan untuk menjadi pionir di dalam kegiatan road race hari ini, besok, dan kedepannya. Kami berterima kasih bahwa dengan kegiatan ini
15: UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara bertumbuh dengan baik. Ini adalah hal positif yang kami lihat, dan kami juga mengucapkan terima kasih dengan kegiatan ini. Hotel di TTU habis terjual kamarnya, dan belum lagi kepada pelaku usaha yang di luar, baik itu restoran maupun rumah makan yang berada di sekitarnya. Ini adalah tren positif yang perlu pemerintah TTU menjaga dan terus memberikan kesempatan kepada semua kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami juga terus berbenah untuk memperbaiki tata kota di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang, ada yang lebih, mohon dimaafkan. Kami sudah merencanakan jauh sebelum Kota Kupang merencanakan untuk bangun arena rotres. Kami gambarnya bagus sekali, kami sudah siapkan lahan, kami juga sudah berproses untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di DPR untuk kemudian menyetujui pembangunan arena rotres ini. Kami hitung kemarin biaya pembangunan kurang lebih bersama lengkap dengan penginapan dan pedok itu kurang lebih habis di 17,8 miliar. Dan kami akan berusaha untuk segera membicarakan ini lebih lanjut dengan DPR, sehingga ke depan event-event rotres akan terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kabupaten Timur Tengah Utara.
13: Sementara Ketua IMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Hendro Meko, menyebut bahwa Keva Breaks dirancang bukan hanya sebagai hiburan olahraga, tetapi juga sebagai sarana pencarian bibit pebalap muda yang berpotensi menembus level nasional. Kejuaraan ini sekaligus menjadi bukti bahwa olahraga otomotif dapat tumbuh sebagai ekosistem yang memberi manfaat luas bagi masyarakat TTU dan daerah lainnya. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjalan sesuai target. Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Demikian rangka

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit,

dan jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu matangkan persiapan Festival Funan Fehan 2026 yang ditargetkan melibatkan 3.000 penari dari Belu dan Timor Leste. Sebanyak 284 peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Kalabahi dinyatakan lulus 100%. Dua siswa torehkan nilai tertinggi pada tes kemampuan akademik tahun 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Belu matangkan persiapan Festival Funan Fehan 2026 yang ditargetkan melibatkan 3.000 penari dari Belu dan Timor Leste.
1: Pemerintah Kabupaten Belu kembali akan melaksanakan Festival Funan Fehan yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026 mendatang. Untuk memastikan pelaksanaan Festival Funan Fehan berjalan sukses dan lancar, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan rapat persiapan yang berlangsung Selasa pagi di lantai 1 kantor Bupati Belu. Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis dan non-teknis dibahas guna mendukung kelancaran pelaksanaan salah satu agenda pariwisata budaya terbesar di Kabupaten Belu tersebut. Bupati Belu Willy Broduslai kepada RRI mengatakan, Festival Funan Fehan tahun 2026 akan melibatkan sekitar 3.000 penari likurai yang berasal dari Kabupaten Belu dan Timor Leste. Keterlibatan ribuan penari tersebut diharapkan mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang spektakuler sekaligus memperkuat hubungan budaya antara masyarakat di wilayah perbatasan. Selain atraksi utama berupa tarian likurai, festival juga akan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya, diantaranya penampilan marching band serta musik suling yang akan menambah semarak suasana di kawasan wisata Funan Fehan. Menurut Bupati Wililai, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama panitia pelaksana, mencakup penyiapan para penari, pengisi acara, koordinasi lintas sektor, hingga penataan lokasi kegiatan guna memberikan kenyamanan bagi peserta maupun pengunjung. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Festival Funan Fehan, panitia juga menggelar agenda Road to Funan Fehan yang akan dijadwalkan berlangsung 25 hingga 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum promosi sekaligus pemasaran menjelang puncak pelaksanaan Festival Funan Fehan pada 27 Juni mendatang. Diketahui Festival Funan Fehan merupakan salah satu agenda budaya dan pariwisata unggulan di wilayah Kabupaten Belu yang dipastikan menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain menjadi wadah pelestarian budaya lokal, Festival Funan Fehan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Sebanyak 284 peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Kalabahi dinyatakan lulus 100%. Dua siswi torehkan nilai tertinggi pada tes kemampuan akademik tahun 2026.
2: UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi mengumumkan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2025-2026 dengan capaian kelulusan 100%. Sebanyak 284 peserta didik yang mengikuti ujian dinyatakan lulus, terdiri atas 135 peserta didik laki-laki dan 149 peserta didik perempuan. Keberhasilan tersebut semakin lengkap dengan capaian prestasi akademik yang diraih peserta didik dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun ini. Hasil tersebut menunjukkan kualitas pembelajaran yang terus ditingkatkan oleh sekolah dalam mendukung prestasi peserta didik. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMP Negeri 1 Kalabahi, Melkior A. Kolimon, kepada RRI mengatakan, capaian kelulusan dan hasil TKA menjadi kebanggaan bagi sekolah, sekaligus motivasi bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3: Pada tahun ini, dilaksanakan kegiatan TKA pada SMP Negeri 1 Kalabahi, kami juga mendapat prestasi yang cukup luar biasa. Ya, TKA untuk mata pelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran matematika, hasil murni yang diperoleh oleh peserta didik atas nama Lydia Sahira Ngoe, itu dia memperoleh nilai matematika tertinggi dengan nilainya 96,67. Kalau untuk mata pelajaran bahasa Indonesia atas nama Sintika Putri Laksmi, itu memperoleh nilai 93,33.
2: Selain menyampaikan hasil kelulusan, pihak sekolah juga mengambil langkah antisipatif untuk mencegah euforia berlebihan di kalangan peserta didik. Sekolah mengarahkan para siswa hadir secara tertib dengan mengenakan kebaya bagi perempuan dan batik bagi laki-laki saat pengumuman kelulusan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menanamkan sikap syukur yang positif serta menjaga suasana perayaan kelulusan tetap aman, tertib, dan bermartabat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baal, melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Pancasila ideologi bangsa memperkuat ketahanan moral spiritual anak bangsa di perbatasan Belu, terhindar dari perilaku menyimpang masuknya paham radikal.
4: Yang masuk selain manusia, selain barang, bisa juga ideologi.
5: Mengantisipasi masuknya ideologi menyimpang paham radikal, kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu memperkuat basis tenaga pendidik dan penyuluh keagamaan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Agama Katolik kantor Kementerian Agama Belu, Yohanes Sai, saat ditemui RRI Yatembua. Ia mengatakan pemahaman ajaran keagamaan sebagai bagian upaya bisa meminimalisir masuknya penyebaran paham radikal di wilayah perbatasan. Pemahaman nilai keagamaan sangat penting, perlu ditanamkan kepada segenap anak bangsa khususnya kalangan pelajar di perbatasan atau Kabupaten Belu. Paham menyimpang bertentangan nilai dasar Pancasila apabila dibiarkan bisa berimplikasi rusaknya ketahanan mental maupun moral anak bangsa. Melalui tenaga pendidik maupun tenaga penyuluh Kementerian Agama sebagai basis lapangan terus memperkuat pengelolaan wilayah batas.
4: Yang masuk selain manusia, selain barang, bisa juga ideologi. Jadi karena itu kita memperkuat basis kita melalui tenaga-tenaga lapangan kita. Ada guru hampir menyebar di semua tempat, sekolah-sekolah, lalu dengan penyuluh. Objeknya itu adalah selain tokoh-tokoh, tokoh masyarakat, tokoh agama, siapa saja yang dianggap berpengaruh masyarakat, semacam disentuh dengan pengetahuan, dengan pikiran-pikiran yang sifatnya bisa menjaga disharmonisasi ya, kerukunan.
5: Selain itu, peran tokoh agama, tokoh masyarakat terus menyuarakan, memberikan pikiran-pikiran konstruktif, semangat kebangsaan, rasa nasionalisme kepada masyarakat luas yang sifatnya bisa menjaga disharmonisasi kerukunan antar masyarakat perbatasan Belu.
0: 57 bidang tanah desa Derok Faturene disidangkan dalam program PTSL 2026.
6: Komitmen dalam percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu kembali melaksanakan sidang panitia adjudikasi di Desa Derek Faturene, Kecamatan Tasikcito Barat. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyelesaian administrasi pertanahan bagi masyarakat yang mengikuti program PTSL di tahun 2026. Ketua Panitia Adjudikasi PTSL 2026, Alosius Alfredo Singere, menyampaikan dalam pelaksanaan sidang, panitia adjudikasi melakukan pemeriksaan terhadap 57 bidang tanah yang diajukan oleh masyarakat. Lanjutnya, pemeriksaan dilakukan melalui penelitian data fisik dan data yuridis untuk memastikan keabsahan dokumen kepemilikan serta kesesuaian data dengan kondisi real di lapangan sebelum diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Ia menambahkan, melalui program PTSL, pemerintah terus berupaya memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat secara merata. Sertifikat tanah tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan sidang adjudikasi turut melibatkan pemerintah desa dan masyarakat pemohon guna mendukung proses verifikasi yang transparan dan akuntabel. Kehadiran para pemilik bidang tanah juga menjadi bagian penting dalam memastikan tidak adanya permasalahan batas maupun status kepemilikan atas tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan sidang adjudikasi di Desa Derok Faturene mendapatkan respon positif dari salah satu masyarakat setempat. Salah satu warga Alo berharap proses sertifikasi melalui program PTSL dapat berjalan lancar sehingga hak atas tanah yang dimilikinya mampu memperoleh pengakuan hukum yang jelas dan sah. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, terpercaya, dan berorientasi bagi kepentingan masyarakat demi mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
0: Wakil Bupati Belu pimpin rapat persiapan jelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan. Ege Araujo melaporkan.
7: Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 digelar di ruang rapat lantai 1 kantor Bupati Belu. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung tanggal 25 hingga 27 Juni 2026 tersebut saat ini terus dipersiapkan secara matang untuk menyambut tamu dari berbagai daerah maupun luar negeri. Pada rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves dan dihadiri oleh PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seta Belu, termasuk seluruh pimpinan perangkat daerah serta para camat se-Kabupaten Belu. Dalam arahan, Wakil Bupati Belu menyampaikan pesan penting dari Bupati Belu yang menekankan agar seluruh dinas dan instansi mengambil bagian secara aktif dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan persiapan. Ia juga mengingatkan bahwa undangan yang telah disebar bukan hanya kepada pihak-pihak dalam daerah, melainkan juga tamu kehormatan, sehingga segala fasilitas pendukung seperti sound system harus dipersiapkan dengan kualitas terbaik.
0: Beralih ke berita luar negeri, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz masih berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya Presiden Donald Trump mempertimbangkan kesepakatan dengan Iran untuk membuka kembali jalur tersebut. Melansir dari The Hill, Hegseth menyampaikan pernyataan itu. Ia mengatakan isu penutupan Selat Hormuz sering dibahas dengan para pemimpin asing dalam KTT Shangri-La Dialog di Singapura. Selat Hormuz sendiri menjadi titik konflik utama dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Iran sempat membatasi jalur pelayaran pada awal konflik yang kemudian mengganggu lalu lintas kapal dagang di rute tersebut. Sebagai respons, Amerika memperlakukan blokade, memutar balik lebih 100 kapal komersial dan menonaktifkan 4 kapal sejak pertengahan April. Persaingan untuk mengendalikan selat tersebut menjadi isu utama dalam negosiasi kedua negara dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Pemimpin Vietnam Thu Lam menyoroti gangguan tersebut dapat berdampak luas terhadap perdagangan, energi, dan kehidupan sosial ekonomi dunia. Ia menegaskan bahwa dampak tersebut dapat terjadi dengan sangat cepat jika jalur penting terganggu. Dalam perkembangan terbaru, kedua pihak disebut tengah membahas kesepakatan sementara untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Salah satu syarat kesepakatan tersebut adalah pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran bebas. Iran juga diminta untuk tidak mengenakan biaya transit, sementara ranjau yang tersisa harus dibersihkan dalam waktu 30 hari. Sebagai imbalan, pemerintah Trump akan mencabut blokade Angkatan Laut secara bertahap jika Iran menyetujui ketentuan tersebut. Namun hingga kini kedua pihak belum mencapai kesepakatan final. Presiden Trump sendiri menyatakan masih mempertimbangkan keputusan akhir terkait memorandum tersebut. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Belu matangkan persiapan Festival Fulan Fehan 2026 yang ditargetkan melibatkan 3.000 penari dari Belu dan Timor Leste. Sebanyak 284 peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Kalabahi dinyatakan lulus 100%. Dua siswi torehkan nilai tertinggi pada tes kemampuan akademik tahun 2026. Saya Intiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja berada. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini. Pukul 18 maksud kami, pukul 18.33 menit saat ini. Pendengar Pro 1, istilah ekonomi Pancasila ini kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung konsep tersebut. Ia menyampaikan ekonomi Pancasila dalam amanat upacara hari lahir Pancasila kemarin. Presiden menegaskan pemerintah sedang menjalankan transformasi menuju sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Menurut Presiden, Pancasila tidak hanya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan dalam pidatonya, Presiden menjelaskan ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat secara luas. Lalu, apa saja prinsip ekonomi Pancasila yang disampaikan oleh Presiden? Prinsip pertama adalah ekonomi yang religius, berkemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Dalam pandangan ini, sumber daya alam dipandang sebagai amanah Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan kekayaan alam tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pemanfaatannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang. Kemudian ekonomi Pancasila sendiri menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Karena itu, hasil pembangunan harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dan prinsip yang ketiga yaitu menekankan bahwa perekonomian harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan

pertumbuhan secara umum, ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang menggabungkan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan sosial, dan konsep ini menempatkan negara, masyarakat, dan pelaku usaha sebagai mitra dalam mewujudkan kemakmuran bersama.

Thank you.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RR Atambua, bersama saya Jeffrey Amfotis yang menemani Anda di malam ini di edisi Selasa 2 Juni 2023. Saya akan menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, beredar semua unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Polres Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat pemberitahuan terkait dengan adanya penculikan anak. Dalam surat itu, Kapolres Kupang AKBP Rudi Junus Jacob Ledo menghimbau masyarakat mengawasi anak yang karena ada kasus penculikan di wilayah desa Welebo, Kabupaten Kupang. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turbannews.com.
0: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RR Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, produksi oleh RRI Bukit Tinggi.
2: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
3: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
4: Jaka! Astagfirullah. Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
3: Bapak.
4: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
3: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
4: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
2: Tapi Pak, bukan begini caranya.
5: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Pak.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini. Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini. Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
4: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu melihat gelandangan ini? Hah?
4: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
2: Astagfirullahaladzim, Pak.
4: Pak, tolong Bapak Jaka.
2: Bangun, Pak.
1: Pak,

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: 107,5 Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Pro 1 Atambua, kita di obrolan komunitas malam ini. Kita bersama dengan Ketua UMK Kuneru, Gereja Bakal Paroki Kuneru, yaitu Kakak Ronald Martin Naibuti. Beliau adalah Ketua UMK. Kita sapa dulu di malam ini. Halo, selamat malam Kakak Ronald.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar malam ini?
2: Puji Tuhan sangat baik.
1: Puji Tuhan sangat baik. Oke, Kakak Ronald. Kakak Ronald ini kelihatannya muda, muda sekali Kakak Ronald. Tapi beliau adalah Ketua UMK. Kalau anak-anak muda sekarang kan tidak mau bergabung di model-model kayak gini. Iya toh Kakak Ronald?
2: Betul,
1: sangat sulit. Oke, deh baik. Oke. Topik yang kita bahas di malam ini adalah karya sosial UMK dan budaya Belu. Oke, baik Kakak Ronald. Orang pemuda Katolik di Paroki, kalau di Kuneru ini Paroki apa? Santa Yohanes atau?
2: Kita belum paroki sendiri, dari belum ada. Sementara kita namanya masih Stasi Kuneru.
1: Stasi Kuneru, tapi dia punya nama-nama santanya sudah ada atau belum?
2: Sejauh ini belum.
1: Belum ada. Oke, iya, baik.
2: Selesai nanti masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dulu tuh.
1: Oke, baik. Oke, Kakak Ronald. Gambaran umum kegiatan UMK Kuneru apa saja? Misa UMK, pendalaman iman atau retretnya apa saja?
2: Oke, baik Kakak. Untuk UMK Stasi Kuneru sendiri sejauh ini ya, kita baru jalan selama 1 bulan, baru pemilihan 1 bulan yang lalu, dan rencananya pada tanggal 16 Juni ini kita baru pelantikan. Tapi tetap kita dari pengurus yang dipilih, terutama saya sebagai ketua, saya juga sudah susun rencana untuk 1 tahun ke depan program kerjanya. Untuk bulan Agustus ini sendiri, yang pertama kita akan adakan kegiatan bakti sosial, yaitu yang pertama kita mau berkunjung ke salah satu panti asuhan yang ada di Kabupaten Belu. Terus selain itu kita juga akan adakan penggalangan dana untuk disumbangkan ke mungkin sekiranya umat-umat yang membutuhkan. Itu untuk di bulan Agustus sendiri. Terus nanti untuk para pemuda kita ada juga kegiatan turnamen futsal. Nanti untuk merayakan, sekaligus kita merayakan dengan hari kemerdekaannya nanti toh. Itu untuk Agustus ini. Kalau bulan-bulan ke depan ada lumayan banyak kegiatan. Misalnya nanti ziarah berkunjung ke OMK dari paroki lain untuk mengingat kita juga masih baru, jadi kita berkunjung ke paroki lain yang mungkin sudah berdiri lama untuk kita lebih banyak belajar lagi. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Kakak Ronald, kontribusi OMK yang buat Miss Dinar lektor atau prodiakon muda, panduan suara atau paduan suara atau kegiatan lingkungan?
2: Kita lebih sejauh ini masih lebih ke kegiatan lingkungan.
1: Oke. Kegiatan lingkungan itu seperti apa, Kakaron?
2: Kegiatan-kegiatan di lingkungan itu salah satunya yang paling mencolok sekarang itu kita bikin salah satu kelompok paduan suara yang basisnya masih kita di seputaran lingkungan saja, kita melayani di seputaran lingkungan saja. Karena memang kita belum ada pelantikan secara resmi juga tuh, jadi kita mau buat yang lebih besar belum dapat izin.
1: Oke, baik.
2: Harus persyaratannya harus setelah pelantikan.
1: Setelah pelantikan. Oke, baik. Kakak Ronald, setahu Kakak Ronald, sebelum pelantikan ini, tapi Kakak Ronald sudah tahu bahwa Kakak Ronald yang ketua MK. Tapi kalau di Kakak Ronald setahunya di gereja bakal Paroki Kuneru itu setahu itu berapa lingkungan?
2: Di bakal paroki ini ada 11 lingkungan.
1: 11 lingkungan. Oke, okay, baik. Ya. Oke, okay, dan nanti akan berkunjung di lingkungan-lingkungan untuk apa? Kontribusi OMK buat di lingkungan-lingkungan itu di lingkungan mana saja atau semua lingkungan?
2: Itu kalau dalam program kerja yang kami susun, ya. Rencananya kita akan buat di 11 lingkungan secara bergilir. Terus ada berkaitan juga dengan kemarin tanggal 28 dan 29 Mei kita ada berkunjung ke kegiatan dekenat sedekenat Belu Utara, ya. Itu di Atap Pupu kita juga diminta untuk adakan program yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan penghijauan lahan. Jadi rencananya ya,
1: penghijauan kita lihat lahan di ini apa Teluk Gurita di Patung.
2: Ya, ini kita diminta untuk adakan kegiatan yang berkaitan dengan cinta lingkungan, penghijauan lahan. Jadi ya, rencananya kita mau amati dulu di 11 lingkungan ini kira-kira di tempat-tempat mana yang ada hutan gundul, terus tempat rawan longsor. Nanti kita rencananya mau cari anakan pohon atau apa yang semacamnya untuk kita tanam-tanam di tempat-tempat tersebut.
1: Oke, baik. Oke, Kakak Ronald, cara OMK Kuneru yang mengangkat budaya lokal di Belu lewat tarian atau paduan suara di daerah atau bagaimana? Adakah?
2: Kakak Ronald? Itu kalau untuk program kerja untuk yang mengangkat kita di sini untuk budaya itu rencananya ke depan kita sudah buat ada kebetulan dalam anggotanya sendiri banyak yang jago menenun,
1: ya.
2: Menenun terus dan menarik kalau di sekitar sini kebetulan mayoritasnya teman-teman dari suku Kemak,
1: ya,
2: dan ada beberapa tarian Likurai khas suku Kemak yang menurut kami dan teman-teman yang lain itu cukup menarik. Mungkin kita bisa dalam ada acara-acara tertentu kita akan budayakan itu. Terus ini teman-teman yang pandai menenun ini kita mungkin bisa jadikan ini katakanlah kursus untuk adik-adik yang baru mulai bergabung dengan OMK. Terus kita bisa mencari kumpulkan khas OMK bisa dari menenun ini juga.
1: Oke, baik, Kakak Ronald. Kakak Ronald, ini Kakak Ronald ini pertanyaan yang bagus dan jawabannya juga bagus. Oke, baik, Kakak Ronald. Kegiatan sosial OMK, bakti sosial di panti, bantu warga terdampak banjir, kekeringan atau di atau donor darah di daerah Kuneru gitu.
2: Kalau mengenai kegiatan bakti sosial yang pertama kalau kita berkunjung di panti asuhan itu spesifik lokasinya panti asuhan mana yang mau dikunjungi kita belum diskusikan bersama. Terus kalau untuk kita bantu umat-umat yang membutuhkan kalau berkaitan dengan banjir atau kekeringan, longsor sebagainya itu kita rencananya kita amati dulu kejadian yang terjadi di masyarakat
1: di mana
2: itu seperti apa. Katakanlah tiba-tiba sekarang musim angin ada umat yang ternyata tiba-tiba rumahnya amit-amit katakanlah rumahnya tertiup angin dan rubuh apa, dengan segera kita bisa langsung turun ke lokasi tersebut. Jadi tanpa rencana kita mau bangun di mana kita analisis sesuai situasi yang terjadi di lingkungan itu yang membutuhkannya itu di mana.
1: Oke, baik.
2: Begitu.
1: Tadi ya. Ya. Apalagi kan setahu saya kalau di gereja bakal Kuneru itu kan di belakang itu kan ada kali. ya. Itu setan pasti ada banjir. Atau ke mana?
2: Kalau itu Pak.
1: Dampaknya kalau untuk masyarakat itu, di belakang-belakang gereja itu pasti ada. Itu bagaimana tanggapan dari Om K?
2: Ya, kalau itu seperti yang tadi kata, kalau banjir di belakang gereja itu, menurut pengamatan kami itu, rumah yang terdampak memang belum, ya ada satu dua kalau memang banjirnya dalam volume besar, tapi kalau kecil itu dia dampaknya lebih ke arah longsor yang mulai mendekat ke bangunan gereja.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu yang OMK bisa lakukan itu, yang paling terdekat yang kita bisa lakukan itu yang pertama kita tanam-tanam pohon di situ, mulai bangun pagar, perbaiki beronjong yang mulai rusak, jadi seperti itu.
1: Itu ini
2: mulai dari hal kita lakukan dulu.
1: Itu inisiatif dari OMK. Ya toh Kak Karol?
2: Ya, ya betul-betul sekali.
1: Oke deh. Ini inisiatif dari Kak Ronaldo, dari Ketua OMK, seperti apa ditanggapi di tanam-tanam pohon apa saja yang di pinggir-pinggir kali?
2: Kalau rencananya, yang kami sudah tetapkannya itu sekarang banyaknya ini bambu. Yang rencana kita mau tanam itu bambu, karena menurut yang kami searching juga, yang paling bagus untuk menahan tanah longsor itu kan salah satunya bambu. Jadi kita persiapannya bambu, terus kayu, pohon-pohon besar seperti beringin. Syukur-syukur kalau dapat anakannya, karena memang sedang diusahakan juga tuh. Jadi tanaman-tanaman seperti itu yang memang akarnya menjalar ke dalam cukup kuat, kita bisa tanam.
1: Kita bisa tanam untuk

0: kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, salah satunya yang kita sementara berjalan sekarang itu kemarin, ke bertepatan dengan Bupati Kap Belu, Bupati Kap ini, kita lihat itu kan sebagai satu peluang juga sebenarnya kalau kita orang-orang kalau
1: satu peluang untuk kebetulan, UMKM.
0: Iya, UMKM-nya kan sangat bagus itu pengumpulan. Kebetulan bertepatan kami akan adakan pelantikan yang dimana anggarannya mungkin cukup besar, kami mulai berjualan di sana. Tak berjualannya kita berubah-ubah. Untuk tenun tadi katakanlah tenun sendiri, ada kita sempat promosi beberapa kain hasil kita dan memang ada beberapa terjual dan cukup menjanjikan. Dan itu nanti kedepannya kita akan kembangkan lagi, siapkan satu stand khusus. Kebetulan kita di yang saya dengar nanti di bulan Juli nanti kan akan diadakan pameran. Kita juga disupport oleh beberapa suster dan romo stasi. Untuk kita kebetulan dari gereja juga bersedia untuk tanggung modal awal untuk kita buka stand di nanti di seminari kalau tidak salah selama satu minggu itu nanti jualannya yang seperti tadi kain tenun dari seperti itu.
1: Oke, baik. Kakak Ronald, peran OMK ini bukan hanya cowok tapi ada cowok juga. Ada cowok tapi ada cewek juga.
0: Ya, tentunya keduanya sangat berperan penting. Makanya dalam kepengurusan sendiri kita bagi secara adil berapa perempuan dan berapa laki-laki.
1: Oke, baik. Ini Kakak Ronald. Kalau menurut Kakak Ronald, kalau di OMK ini ada berapa cowok, ada berapa cewek?
0: Untuk jumlah sementara sekarang ada 31 laki-laki dan 34 perempuan. Untuk yang aktif sekarang itu belum jumlah semua karena namanya banyak orang, jadi banyak orang. Masih lumayan banyak yang belum aktif.
1: Belum aktif. Oke, ya. Baik. Kak Ronald, peran cowok OMK dan cewek OMK apa? Ada perbedaan tantangan pelayanan mereka? Adakah?
0: Kalau dari sisi saya sebagai ketua memang susah. Ada perbedaan yang cukup signifikan dari ketika kita bekerja sama dengan anak perempuan dan bekerja sama dengan anak laki-laki.
1: Perbedaannya di apa?
0: Kalau untuk anak laki-laki sendiri memang kita lebih gampang untuk mengatur karena kita dengan bahasa kita sebagai sesama laki-laki kita bisa baku tahu
1: betul
0: cara tegurnya seperti apa kan. Sebenarnya lebih enak
1: lebih leluasa begitu
0: ya. Tapi minusnya kalau laki-laki minusnya keras kepala kita omong kadang-kadang bisa sampai belasan kali baru dong buat
1: betul.
0: Kalau anak perempuan sendiri enaknya kita tegur 1-2 kali bisa langsung bergerak. Minusnya kita harus betul-betul perhatikan kita punya bahasa karena tak salah sedikit kita baku tersinggung dan susah sudah datang.
1: Oke, baik. Kakak Ronald, ini perbincangan yang paling baik dengan kamu. Oke, Kakak Ronald. Ajakan buat OMK Paroki Bakal Paroki di Kuneru buat kelompok kolaborasi dan jadi garam dunia, maksudnya kolaborasi untuk OMK Paroki, untuk Bakal Paroki Kuneru bagaimana?
0: Ajakan untuk

0: yang pasti untuk semua anak muda yang ada di dalam dalam ruang lingkup atau wilayah Stasi Kuneru sendiri, yang pastinya kita, yang pertama kita mengajak secara langsung semua teman-teman untuk turut aktif dalam OMK ini. Tapi kita bukan semata-mata mengajak hanya untuk bergabung begitu saja. Kita ada upaya, beberapa upaya yang saya dengan teman-teman lakukan untuk menarik minat teman-teman, supaya mereka tahu kalau OMK itu bukan hanya sekedar datang kita berkumpul berbicara tentang agama saja. Ya. Jadi kita buat beberapa kegiatan yang mungkin bisa menarik sesuai dengan hobi anak-anak muda sekarang. Contohnya kayak tadi saya katakan, ada turnamen futsal, turnamen voli, yang dimana itu kita hanya yang boleh bermain di dalam kegiatan tersebut, itu yang boleh bergabung itu teman-teman yang sekiranya lumayan aktif di dalam OMK, sehingga mulai dengan harapan kami dampak dari kegiatan tersebut menimbulkan efek penasaran untuk teman-teman yang belum bergabung untuk bisa bergabung seperti itu.
1: Oke, baik. Kak Ronald, ini pertanyaan yang terakhir untuk Kak Ronald. Pesan-pesan untuk anak-anak muda Katolik yang ada di Paroki Kuneru, untuk semua-semua anak muda pemuda Katolik.
0: Baik. Kalau pesan-pesan dari saya untuk pesan teman-teman pemuda, saya hanya mau mengingatkan untuk kita semua orang muda Katolik bahwa di zaman sekarang semua anak terlalu terpaku dengan HP.
1: Betul.
0: Teman-teman, kita berorganisasi, kita bergabung dengan teman-teman di gereja, orang muda Katolik, kita akan banyak belajar bahwa kita punya hidup tidak tentang semata-mata, tidak hanya tentang HP, tidak tentang
1: medsos.
0: Kita punya hidup, kehidupan pribadi. Jadi saya hanya ingatkan teman-teman, kalau memang teman-teman ingin belajar lebih, belajar tidak harus bergabung dalam organisasi, tidak harus bergabung dengan OMK, tapi akan lebih baik untuk teman-teman semua kalau bisa bergabung. Karena dapat ilmunya, saya bisa jamin dapat ilmunya akan lebih dari yang teman-teman belajar sendiri.
1: Oh, oke, okay, baik. Oke, okay, terima kasih untuk Kakak Ronald. Jangan lupa simpan nomor ya Kakak Ronald.
0: Siap, dengan senang hati.
1: Oke, okay, baik. Nanti saya akan mengundang untuk kita live bersama di, kalau ada kegiatan di Bakal Gereja Kuneru.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, okay, Kakak Ronald, salam buat keluarga semua. Selamat malam, sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 Area Tembua.
0: Siap, selamat malam, terima kasih kembali.
1: Oke, okay, terima kasih untuk Kakak Ronald. Oke, pendengar Pro 1 Area Tembua, kita baru saja di obrol komunitas kita bersama dengan Kakak Ronald Naibuti yang ada di Kuneru. Beliau adalah ketua OMK. Beliau belum ketua tapi akan melantik jadi ketua OMK di Bakal Gereja Kuneru. Semoga beliau selalu akan membawa amanah di OMK ini, dan untuk pemuda-pemuda Katolik yang ada di Kuneru.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Aduh, lusuk kenapa lai?
1: Ai, mama sudah tahu nih, tiba-tiba perut su sakit nih, ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang mama masak toh? Mau makan apa le, mama nih ju
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik, Sa. Hanya lu sendiri saya yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh, mama saya sudah tahu le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham kok, Sonde?
2: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
3: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik. Tetapi di balik itu, saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua bersama saya Jeff dan Betis. Sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang tumbuh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bahtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Dono Hudan Beluar.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Dono Hudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Dono dan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Awi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Awi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: hanya dua tunggal putra Indonesia, Awi Farhan dan Jonathan Christie, pastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Awi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1 atau 2.
1: Oke, pendengar Pro 1 atau 2, kita akan ikuti mimbar agama Protestan yang berjudul Melibatkan Tuhan, dibawakan oleh Ibu Kolastika Peong, STH, penyuluh Kemenag Pelu.

kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan hari lepas hari, bahkan sampai pada saat hari ini. Tuhan begitu baik, masih menjaga kami, memelihara kami, masih, oh Tuhan, menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di hari ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak ibu saudara sekalian, di hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema melibatkan Tuhan. Sekali lagi, tema renungan saya pada hari ini yaitu melibatkan Tuhan. Bicara soal melibatkan Tuhan, pasti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan itu punya peran penting dalam kehidupan kita, atau kita bisa berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan pemilik kehidupan kita. Dia yang punya langit dan bumi, bahkan seluruh yang ada, ya, semua yang ada, bahkan kehidupan kita, nafas kita pun, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang rentan sekali dengan kejatuhan, rentan sekali dengan kelemahan. Kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya. Maka kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita sedang percaya akan kekuatan dan kuasanya Tuhan. Amin. Kita sedang percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya." Wow. Betapa dahsyatnya firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita semua. Bapak ibu saudara sekalian, orang yang melibatkan Tuhan, hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan terus percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, ya, dalam kehidupannya. Seperti ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar perkataan kita saja, tetapi bahkan hati kita juga harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, "Percayakanlah dirimu." Ya, kita harus mempercayakan diri kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan pakai pengertian kita, jangan pakai pikirannya kita, sebab pikiran kita kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Tetapi yang Tuhan mau di hari ini kita lakukan adalah, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kadang-kadang kita berkata di mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi hati kita tidak percaya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati.

kita atau seluruh hati kita, segenap kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi. Dia tidak akan hidup dalam kecemasan lagi. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupannya. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, sebab kita terbatas. Tapi mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, maka yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya akan mengakui Tuhan atau mengingat Tuhan. Ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka diingatan kita harus ada Tuhan. Jangan kita sudah berjalan jauh baru kita ingat, oh iya ya, saya harus tanya Tuhan dulu. Oh iya ya, saya lupa berdoa. Oh iya, saya lupa bertanya sama Tuhan. Berarti kita tidak mau melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, dia akan ingat Tuhan dalam segala hal. Dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan ingat Tuhan. Dia mau bekerja, dia ingat Tuhan. Mulai dari dia bangun tidur, mulai dari dia buka mata, dia akan ingat pribadi yang menolong kehidupannya, yaitu Tuhan. Kalau kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan, maka dalam ingatan kita taruhlah Tuhan. Taruhlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Taruhlah Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam hati kita, dalam pandangan kita. Ya, ingat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingat Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan dosa pun kita sudah takut. Aduh, takut. Jangan. Ini menyakiti hati Tuhan. Ini berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya, ya, dia tidak akan gampang jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan gampang melakukan dosa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Dia akan benar-benar menjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam ingatannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Hanya Tuhan dan setiap perkataan-perkataan firman yang diingat. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka kita harus sudah siap mengingat Tuhan dalam segala hal. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 6 dalam versi BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang baik, kalau kita mau melihat hari-hari

penudangan keharmonisan. Kalau kita mau lihat hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka taruh dalam ingatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang terutama, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingat Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang baik. Amin. Jadi Tuhan itu sumber segala-galanya. Ketika kita ingat Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Ya, Dia akan menunjukkan bahwa ini tidak benar, tapi ini yang benar. Dia akan membuka kepada kita hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar untuk ingat Tuhan dalam segala hal. Jangan seperti lagu sekuler, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Jangan. Ingat Tuhan.

Kita ingat Tuhan supaya kita bertindak hati-hati. Kita ditunjukkan kepada Tuhan jalan mana yang harus kita lalui, dan kita akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan, maka kita sudah siap ikut aturannya Tuhan. Kita sudah siap untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ini perintah Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, atau jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang sok pintar, ya. Tetapi rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini adalah aturan daripada Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan, dan engkau harus menjauhi segala kejahatan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiga hal yang perlu kita lakukan dalam melibatkan Tuhan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan, yaitu kita harus ingat Tuhan dalam segala hal, yaitu kita harus siap melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ya, harus takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tiga hal ini kita lakukan, ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa luar biasanya berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita hidup melibatkan Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kelaparan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka penyertaan dan penyediaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Percaya, Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kami harus percaya kepada Tuhan, kami harus ingat akan Tuhan, dan kami harus siap melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Hamba berdoa hari ini untuk mereka yang sedang mendengarkan siaran radio mimbar agama Kristen pada hari ini. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila firman Tuhan ini tidak saja berlalu begitu saja, tapi kami boleh mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami dan mampukan kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, bersama saya Jeffrey Ambotis yang akan menemani Anda di musik dan info budaya seputaran NTT atau di Nusantara.

Oke, pendengar Pro 1 RR Tambua, masih di info musik, info musik dan info pusat daya di seputaran NTT atau di Nusantara. Bagi founder UMKM Timor Moringa, Mebi Agnesia Neolaka, budaya di rumah adat sendiri berarti mengubah potensi lokal yang sering dipandang sebelum mata mencari produk nilai jual tinggi. Ia membuktikan bahwa masyarakat NTT menjadi tuan yang ditanai sendiri dengan membudayakan kekayaan alam Pulau Timor secara mandiri, khususnya pangan lokal seperti tanaman kelor. Mulai berbisnis kewirausahaan sosialnya, Mibi menerapkan konsep ini melalui beberapa langkah konkret. Mengatakan sistem di NTT, daun kelor adalah merungga daun yang identik dengan kemiskinan dan hanya dijadikan pangan ternak. Sebenarnya bisa diubah melalui pengelola produksi super good berstandar tinggi seperti teh, coklat, dan sabuk kelor yang bernilai ekonomi tinggi. Mengatasi isu sosial dengan menjadikan daun kelor sebagai sumber pendapatan utama masyarakat setempat. Menurut Mebi, kemandirian tercipta saat masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi mampu mengelola produk dan memasarkan hasil buminya sendiri hingga keluar di daerah. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

mengenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan

Oke, pendengar Pro 1 WRI Tambua. Saya masih di mana Anda di Info Musik Budaya Nusantara. Menekuni usaha penjualan tenun kain tenun tradisional secara konsisten, didukung biaya pendidikan hingga pendidikan tinggi.

saja mendukung dengan dalam menenuhan kebutuhan keluarga setiap hari, tapi bisa mendukung biaya pendidikan anak-anak sebagai generasi bangsa. Penghasilan yang diperoleh dalam setiap lembaran kain tenun yang digunakan secara baik. Selain itu, sebagian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak hingga ke jenjang perguruan tinggi. Sesuatu kebanggaan terdiri baginya dari usaha sebuah menis bagi salah satu putranya. Dari usaha ini juga anak yang salah satunya sudah lolos TNI, sementara ada satu lagi sementara berada di bangku kuliah, ucap Stefanus Eno. Dia berharap masyarakat TTU agar memanfaat berbagai produksi lokal lain sebagai peluang usaha mendukung anak sebagai generasi bangsa. Kalau tidak saling mendukung, mau siapa lagi? Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Oke pendengar Pro 1 RR Atambua, di mana saja Anda berada, saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Ada yang masih ada yang bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Saya akan menemani Anda. Saya sudah siapkan ada 10 lagu yang ada di malam ini. Ada Jamal, Mitran, Jamila. Ada Loret Lager, Bidadari Malam. Ada Endang, Taurina, Antara Cinta dan Dusta. Ada Mayangela, Surat Undangan. Ada Dina Marina, Ingat Kamu. Ada Didi Dores, Lebih Baik Sendiri. Ada Trio Ambisi, Jangan Salahkan Siapa. Ada Desi Ratnasari, Cukup Sudah. Ada Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Ada Heidi Diana, Tak Ingin Kecewa. Oke pendengar Pro 1 RR Atambua, sudah ada yang bergabung bersama kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu.
2: Halo, selamat malam Kak Desi.
1: Ya, selamat malam, dengan siapa dan di mana? Dari mana? Dari Unlasi?
2: Dengan Mama Given dari Indonesia.
1: Oh, dari Mama, dengan Mama Given. Oke, Mama Given. Selamat malam, apa kabar malam ini? Halo Mama Given.
2: Itu memori lewat lagi.
1: Oke, terima kasih Mama Given. Apa kabar malam malam ini?
2: Abot. Kapten banget Tuhan Yesus.
1: Oke, Mama Given. Salam-salamnya. Mari kita tahu apa Mama Given malam ini.
2: Terus Mandra. Bunda Desi. Kakak Maria Katara. Mama Ina di Indonesia. Di Sendai. Di Alor, Kakak Nara, Bau Yusuf, Bunda Ina, Bang Ambo, sampai yang dikatakan, dengan salam kapurat, salam kursi, ini lagi menanti.
1: Oke, baik, Mama Given.
2: Oke, lagunya menurut berarti.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Mama Given.
2: Oke, selamat malam.
1: Selamat malam juga Mama Given. Oke, pendengar Pro 1 RR Atambua, di mana saja Anda berada, saya Jeffrey Ampotis akan masih menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu di malam ini. Masihkah ada? Oh, Mas Edi. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori dan lagu di malam ini. Halo, selamat malam ruang rindu. Sehat selalu Mas Edi.
3: Sehat.
1: Iyo. Ya, halo Mas Edi.
3: Suaranya kecil amat sih, suaranya kecil.
1: Sudah, suaranya sudah.
3: Oh, mantap, bagus, mantap. Apa kabar, sehat lo?
1: Kabarnya baik, Mas Edi.
3: Seperti yang dulu, masih menunggu Kak Jeffrey.
1: Iya, masih menunggu. Apa kabar Mas Edi malam ini?
3: Yang bagus, puji Tuhan, apa yang bagus lagi? Nomor satu siapa tadi? Putri tunggal, putri tunggal kah?
1: Oh, tadi Mama Given.
3: Oh, Mama Given. Dia bangun tidur jadi malu-malu deh.
1: Iya.
3: Apa dia rekes apa? Dia rekes lagu apa?
1: Oh, tadi Mama Given lupa tadi saya.
3: Pasti nggak minta lagu dia berarti.
1: Iya.
3: Tadi apa dia tidur apa?
1: Mas, Mas Edi, mau request lagu apa malam ini?
3: Iya tadi tidurnya sama apa le?
1: Lagu apa tadi?
3: Tidurnya siapa apa judulnya?
1: Oh, Dedi Dores tadi. Lebih baik sendiri.
3: Apa? Aduh bagus itu.
1: Bagus?
3: Bagus itu lebih baik sendiri.
1: Oke deh.
3: Terima kasih Bri. Bagus sekali itu.
1: Lebih baik sendiri.
3: Mantap. Lebih baik sendiri habis nyari mama muda enggak ada.
1: Ya, mama mudanya siapa ada, ya? Mas Edi ngomong-ngomong nih mas ya. Mas pemuda nih.
3: Iya mana nyari di mana? Nyari di mana ini?
1: Mama muda enggak ada kita.
3: Biasanya ada di situ.
1: Kita jomblo, kita jomblo malam ini.
3: Jangan cari mama muda.
1: Enggak.
3: Jangan. Oke, spesial bagi Sebri pulang hati-hati sebelah ya. Keluarga ya.
1: Oke deh.
3: Spesial mewakili kru-kru Repro 1 nya Eja dan Buah.
1: Oke baik.
3: Dan Bapak Ten juga, Bapak Ten udah pulang hari sebentar masuk Bapak Ten lah. Ini sebenarnya Nona Bella lagi masak, sabar ya, lagi masak dulu ya.
1: Oke
3: deh. Kedatangan Nona Bella sama ibu guru yang cantik nih. Ya itu pas gak ada kabar juga ya.
1: Ibu Fenty.
3: Putri Tunggal, iya ibu Fenty. Putri Tunggal lagi goreng kacang sama Mo Vero ya. Marina, Marina, Ibu Ima juga lagi ngopi, sebentar lagi udah ngopi, sabar. Apa, Mbak Wika Wonosobo, mudah-mudahan sehat, gak ada kabar juga ya.
1: Ya.
3: Om Paping, Pati Rosa, Lara, Heri, Bang Damus ya, Bang, apa itu, Bang, Marma, Masar masuk siang, Pro Dangdut. Bang Firdan Nasrul, gak ada kabar juga, Bang Leh.
1: Saya gak tahu, tengah. Karena ini iya. Kan... Saya kan di Pro malam, Dangdut. Spesialis malamnya.
3: Oh betul ya, betul betul. Besok libur berarti, besok libur ya?
1: Belum belum, masih 5 kali. Belum.
3: Lagi Jakarta punya besok?
1: Iya masih, besok lusa masih.
3: Jakarta oh, masih lusa. Ini Jakarta libur besoknya.
1: Oke, besok kan masih ada okay. Rindu Nasional nanti besok.
3: Oh betul masih, jadi musik jazznya yang bagus musik jazz ya.
1: Tapi kalau besok nanti di Jakarta nanti masih.
3: Iya besok Jakarta aja putus aja jam 10 putusin aja.
1: Oke. Okay. Oh enggak bisa. Ya, itu harus ikut yang di sana loh.
3: Jam 11. Jakarta ya, Jakarta ya.
1: Iya.
3: Mantap sekali. Ada
1: Puspita dengan Ismail.
3: Iya, Bang Yudi.
1: Ya.
3: Ismail.
1: Yudi.
3: Mantap sekali.
1: Oke.
3: Okay. Ismail. Oke, okay, spesial lagi ini ya buat Mama Boma ya yang ada udah tidur. Semoga sehat selalu ya. Akarin Cika, Eka tahu semua angel ya. Salam ya. Oke, okay, kasih pulang hati-hati buat keluarga ya.
1: Oke deh.
3: Oke, okay, salam.
1: Jauh. Oke, okay, Mas Edi.
3: Betul ini kita cari mama muda ya nanti ya.
1: Oke deh.
3: Oke, Bang Obrigado. Oke,
1: makasih. Oke, pendengar Pro 1 WRI Tembua masih bersama saya yang akan menemani Anda. Kita sapa dulu, ini dari Kakak Vero yang ada di Putun. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Oke, selamat malam. Apa kabar Kakak Putri atau Kakak Vero ini?
4: Dua-duanya. Ya, kabarnya puji Tuhan baik kakak. Kalau cuaca di sini hari ini hujan deras sampai sore. Lagunya dari Triambisi kakak.
1: Lagunya dari Triambisi.
4: Ya, jangan salahkan siapa.
1: Jangankan salahkan siapa, harus salahkan itu Kakak Putri itu.
4: Salahkan dirimu sendiri tuh Kakak Jeffrey.
1: Oke deh. Oke baik. Kakak Putri, salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak Jessy yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Oke.
2: Buat yang sudah lewat, ada Mas Edi, Mama Jason Dien lagi, teman saya ada Ibu Fintita Nam di Hayat Kita. Selamat malam Ibu, salam hormat, salam sayang, salam kangen untuk warga Hayat Kita semuanya. Terus ada Mama Anro di Ayofano, ada Mama Inas di keluarga Dini-Dini, Tata Yusen kasih Satu Fino, Bapak Fidel di Soe, Bunda Diki, Kakak Maria, Kakak Tera, Tano, Bapak Tirosa, ada Bunda Tia di Sumbakun, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bunga Tindar, Mama Nasrun, ada Bapak Pati Fernandez, ada Pakistan Yuri, Bunga Marcel, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Pisang Gawaya.

0: Ibu Yusin, Pak Hendrik Jusimiru, ada Ibu Jusin Samiti, keluarga di Tua Bakan juga, dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua secepatnya yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Buat kakak Jufri, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk kakak putri yang ada di Putun. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, masih ada yang bergabung lagi ini. Ini dari kakak Bila yang ada di Tembua, Mangga Dua. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga kakak Bila, apa kabar malamnya?
2: Hari ini kabarnya baik, selamat jalan.
1: Puji Tuhan. Oke deh, amin. Kakak Bila, mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Nia dan Niatu, Gelas-Gelas Kaca.
1: Gelas-Gelas Kaca, oke. Baik, Kakak Bila.
2: Oke, salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama All Group Pro 1 Atombo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar di sana ada Kakak Nara, selamat malam. Ada Bapak Tendiar Kenari, ada Kakak Andre, ada Abang Damas, Abang Sejangga, ada Mama Sena, ada Putra Lomasi, ada Ibu Desi Langma, ada Abang Re, Putra Tengah, Putra Manado, ada Abang Hadi, ada Kaguru Papi, terus ada Kakak Martil, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Bunda Ima, ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Paman Boski sama Ade Aisyah, ada Nona Ika Taus, ada Papa Yusen, ada Vero, ada Ibu Senti, ada Delphi, ada Mama Ina Dini, ada Om Fidel, ada Mama Yusen, ada Om Bram Letan. Pokoknya buat semua-semua yang lagi pantau di acaranya Ruang Rindu dimanapun berada, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semuanya. Buat Kakak Jeffrey, terima kasih, selamat malam, pulang hati-hati kakak.
1: Oke deh, untuk Kakak Bella yang ada di Mangga Dua. Pendengar Pro 1 RRI Tembua, masih adakah yang bergabung di Ruang Rindu, Ruang Bapak Gerindu di Memori Lewat Lagu di malam ini? Saya masih menunggu. Kalau belum ada yang belum ada bergabung di Ruang Rindu malam ini, di line telepon kami, kita menyapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tembua. Ada Lena Lelo. Selamat malam kakak, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Minta lagu nomor 9. Terima kasih kakak, lagu ini saya mengingatkan kembali ayah dan ibu yang telah tiada. Oke, kakak Lena Lelo, semoga ayah dan ibu bahagia di surga. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat semua pendengar setia. Kompak selalu, selalu di udara. Hormat dari Keva Bansone. Oke, salam buat orang Bansone yang ada di Kota Sari, Kota Keva Manado. Masihkah ada yang bergabung di Facebook RRI Tembua? Ada Delphi Soe. Selamat malam kakak, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Request lagu nomor 10 buat kakak yang bertugas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dari kakak Delphi yang ada di Aetupas Kiunak hadir. Untuk kakak, terima kasih Delphi Aetupas. Oke, terima kasih kakak Delphi. Salam buat keluarga yang ada di Aetupas. Oke, pendengar Persatu Era Tembuah, masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini? Kalau belum ada yang bergabung, saya cantumkan lagu-lagu yang sudah ada yang request yang tadi. Semoga terhibur selalu. Selamat menikmati di malam ini ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu dari Desi Ratnasari.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, saya Jeffrey Mbotis, masih ada menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon kita di 0812-4601-0202. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam. Iya, ruang rindu berbagi memori lewat lagu kakak.
0: Oke, baik. Selamat malam, kakak John yang ada di Soe. Apa kabar
1: iya,
0: malam?
1: Iya, terima. Ada hujan gerimis, awan menutupi kota Soe, kota dingin.
0: Kota dingin, berarti dingin sekali malam ini.
1: Aduh, kakak terlalu dingin sekali.
0: Terlalu dingin. Harus selimut yang banyak ya. Lapis berlapis-lapis.
1: Pasti ya pakai kain panas. Kain panas pasti ya lapis dua berarti panas-panas sekali.
0: Oke.
1: Kalau kota Tembuanya bagaimana kakak? Dingin kok atau panas nih?
0: Kalau kota Tembua selagi ini yang situasi siang dari pagi sampai sore ini panas, tapi di malam dingin sekali.
1: Adih, kasihan eh. Gak apa-apa kakak.
0: Oke, namanya kan kakak John.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa malam ini?
1: Di situ ada siap berapa lagu kakak?
0: Ada 10 lagu.
1: Lagu mana yang iya, lagu mana yang
0: baik? Ada Lorel Rakel, Bidadari Malam.
1: Iya.
0: Ada Endang, Antara Cinta dan Dusta. Ada Maya Angela, Surat Undangan. Ada Dina Marina, Ingat Kamu. Ada Dede Dores, Lebih Baik Sendiri, tadi sudah diputar. Tadi Triombisi yang sudah diputar. Ada Deji Ratnasari, Cukup Sudah. Ada Dinia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Tadi sudah di request. Ada Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa.
1: Ingat Kamu.
0: Ingat
1: Kamu.
0: Dina Marina.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Salam-salamnya kakak John yang ada sesuai.
1: Kakak, saya bisa titip lagu kok.
0: Bagaimana?
1: Bisa titip lagu kok?
0: Boleh.
1: Kalau bisa saya ini titip lagu ini dari Tony Pereira.
0: Tony Pereira nanti di Jazz Music ya. Oke.
1: Okay? Iya, oke okay, kakak. Okay, saya tunggu deh. Lagu kakak.
0: Judulnya apa itu? Judulnya apa?
1: Ya, mana-mana saja kakak. Mana-mana saja yang penting dari Tony Pereira.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, saya ikutan saja dari mana-mana saja.
0: Oke, okay, nanti jazz musik ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Iya.
0: Oke, okay,
1: terima kasih. Iya. Ya, salam yang pertama buat adik Serotamono yang ada di Putun. Terus kedua buat Miss Netampani, terus Mama Anro di Avano, terus Maina di Niki-Niki, terus Bung Dadesi di Keva, terus terakhir yang membuat kata, terus kalau pulang di rumah hati-hati, tetap Tuhan Yesus tetap jaga di jalan.
0: Oke, terima kasih Tuhan Yesus Bunda Maria yang memberkati kita semua.
1: Iya, shalom.
0: Okay,
1: selamat
0: shalom.
1: Malam kata. Ya, oke. Okay.
0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita baru saja bergabung bersama kakak John yang ada di kota Soe. Kota dingin. Katanya di Soe gerimis-gerimis, tapi dingin. Semoga menikmati di malam ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di kota Sari, kota Kefir Manano. Siapa tahu di kota Kefir Manano itu dingin juga, kata kayaknya. Halo, selamat malam, Burung Rindu.
2: Halo.
0: Apa itu?
2: Halo kakak.
0: Iya, siapa
2: kakak
0: itu?
2: Kakak Master Siti.
0: Siapa itu?
1: Kakak Jeffrey, kakak mata titi.
0: Apa itu bunda? Bunda.
1: Iya kakak, ruang rindu, ruang rindu, memori rindu lewat John di Soeb. John itu omong kosong Kak Jeffrey. Tidak dingin, cuma dia putar-putar itu Kak Jeffrey pun otak.
0: Oke. Oke baik, bunda. Apa kabar malam ini?
1: Jerman. Wah sehat, alhamdulillah. Kota Sari aman nyaman.
0: Jangan watu, kan baru nonton
1: Rostresto
0: tadi kemarin tuh.
1: Aku tidak hobi seperti begitu kakak.
0: Hobinya nongin di belakang
1: satu saja. Saya ruling cari ini Kak Jeffrey Amfotis, tahu Pak Jeffrey di mana?
0: Oke deh, saya ada di sini. Sudah tidak di mana-mana. Nanti masih menemani Anda di besok malam, lusa malam, tulang malam, baru saya lima.
1: Itu nak moe.
0: Ya, betul.
1: Itu nol kubik. Kalau bilang John, bilang dia dingin, kain panas, lapis. Itu selapis hati yang baja. Dia pun hati itu membaja.
0: Membaja. Oke bunda, request lagu apa malam?
1: Oke, salam-salam. Lagunya Hedi Dina Mariana.
0: Dina Mariana, ku ingat kamu. Ingat siapa bunda di sini? Ingat siapa ini?
1: Iya, iya, ingat Kak Jeffrey lah. Masa ingat si John Diso, eh? Emangnya John ada apa sih?
0: Oke deh, gas!
1: Kak Jeffrey?
0: Yo.
1: Oke, teman-teman kita John nomor.
0: Oke deh.
1: Oke, dalam SMS.
0: Jangan baku minta nomor. Ini baku minta nomor itu kurang bagus tuh.
1: Supaya cari tahu dia pun kedinginan di suhu dingin di Soe bagaimana.
0: Omong tahu banyak, ini saya mau telepon sama kawan.
1: Lihat nakam nanenak menak satu oleh bola kaki.
0: Oke deh.
1: Oke deh, salam-salamnya dari Soel sampai mana ya? Putun, di sana ada Ferotomono keluarga, ada Ibu P di Ayo, ada Delphi di Ayo juga. Ada Kepala Misna Tampani, Wakil John yang katanya dia dingin sentau berintih itu karena tidak mandi, bunda bilang. Ada Yoram di Soe juga, ada Mama Andro, ada Mama Jisen, ada Mama Ayah, ada Yupen Kai, ada Ratna dan Bung Suli dan ucapan selamat malam. Ada Gerald.

0: Bapak Maternus Letos keluarga, dan ucapan selamat malam buat Bapak Dilan dan Mama Dilan juga, dan ucapan selamat malam buat Bung Jani Naisali, Bapak Gap di Mandela, Bapak Idi di Wuduk Poho. Nah, ada Ibu Eni Lumi sekeluarga di Memuti. Ada Bapak Oke, ada Putra Timbar, ada Mas Edi, ada Ica Taus, ada Rinceka, ada Bapak Bunda Siska di Selala, ada Marina, ada Bela Pustika, ada Bapak Bento, ada Mohon Anis, semuanya ada ucapan selamat malam. Di Kupang ada Pak Paula, ada Sisilia, Bung Nasri, Mbak Wiga di Wonosobo, Bapak Ken di Air Kenari, Mama Sena, ada Bung Andre juga, ada Nara, ada Kujang Gawayata, Bapak Oh, Bapak Lek, Om Leko, Bung Damos, ada Putra Lomasi, Bung Ornes, ada Marcel, ada Papi Fernandez, Putra Tenya, Bang Lee, Bang Hadi, Bang siapa lagi, Bang Angki di Tuli-Tuli. Buat semua-mua yang pantau di malam hari ini, saya ucapkan selamat malam buat kita semua yang ada di Kerali Rutan, diketua oleh Bapak Vincent Naheli, Bapak Adrian Sikas, Bapak Bernardinus Makuntian, ada Luther, ada Yotan, ada
1: banyak orang yang tutup pagar.
0: Biar supaya mereka terhibur, toka Jeffrey. Kita boleh tertarik mereka juga, ada buka radio di dalam.
1: Oke, baik. Okay.
0: Nah, itu kan kita pun anak-anak dari Manuku itu. Buat semua petugas-petugas, ada Nando Munis juga, ada John Seran, ada pokoknya semua-mua. Buat semua-mua yang pantau di Terali Rutan, petugas-petugas lapas juga, dia ucapkan selamat bergiat, sukses selalu. Tuhan memberkati kita semua. Jeffrey, nanti pulang hati-hati ya. Kalau ada orang lempar pakai kerikil, itu John di Soe yang lempar.
1: Kalau saya di Atambua, kalau orang lempar itu berarti dia cari masalah.
0: Masalah tanpa masalah, okay. Tetapi Anda tidak lihat orangnya.
1: Oke, okay, itu bahaya. Nah, itu kenal
0: iya,
1: Jeffrey.
0: Itu
1: kenal Jeffrey yang putih, itu kenal sapannya Jeffo, itu kenal dia memang. Itu langsung dia punya anak moyang keluar memang itu.
0: lekak anak nanina lekuk sedua mokas munak fatum babauna.
1: Oke deh, Bunda Desi, terima kasih.
0: Oke deh, selamat malam-malam. Titip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Bunda Desi yang ada di Kota Sari, Kota Kefi Manano. Kita putarkan lagu Lodo yang sudah di request, gelas-gelas kaca.

Oke, pendengar Pro 1 RE Tambua di mana saja Anda berada. Di lagu ini, di malam ini, Bidadari Malam yang berjudul Dari Luar Leker. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Oke, pendengar Pro 1 RE Tambua, saya salam-salam buat saudara-saudara saya yang ada di RRI SP Alor. Ada Pak RT Asalan Mai dengan Willy atau disapa KE. Semoga terhibur selalu di memori di malam ini. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Ada di Gang Kelapa 1 ada Pak RW, ada Kakak Andri, ada Om Buncit yang ada di belakang kantor SP Alor, SP RI Alor yang ada di Gang Kelapa 1. Semoga terhibur selalu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu malam ini. Semoga istirahat malam ini selalu ditemani dengan lagu-lagu yang menghayati. Oke. Oke, pendengar Pro 1 RE Tambua, saya Jeffrey Ambotis pamit undur diri dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu di malam ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sampai jumpa, selamat malam, Tuhan memberkati.

Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda

Akhir program Mini Drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Filosofi Air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

pendengar, dengan tergayanya Ilham Ragu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 2 Juni 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Ambotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti, edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Cendrawasi nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Oke, kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Teguh Keralor. Pendengar, selamat pagi. Di pagi hari ini saya senang sekali bisa kembali hadir ya untuk menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Mendengari pagi yang sangat syahdu ini, ketika Anda sudah bangun, jangan lupa untuk mengucap syukur atas berkat anugerah Tuhan yang Anda rasakan sampai pada pagi hari ini. Kita sudah ada pada pukul 5 lebih 9 menit. Di pagi yang syahdu ini juga, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk bawa setiap apapun yang akan Anda jalani di pagi hari ini, agar perjalanan di hari ini, aktivitas atau apapun itu yang sudah Anda rencanakan hari ini, dapat terlaksana dengan baik. Oke, pendengar, di pagi hari ini saya akan temani Anda mulai dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 10 seperti biasanya. Dan di pagi hari ini juga kita awali dengan program Mutiara Pagi, Adi Alor Pagi, dan juga program-program lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Dan di Mutiara Pagi kali ini kita menghadirkan lagu-lagu keagamaan dari Kristen, dan kami juga akan hadirkan renungan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor, untuk beberapa jam ke depan. Dan kita akan ditemani lagu-lagu keagamaan 1 jam ke depan dalam program Mutiara Pagi.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke, pendengar, kami akan hadirkan Renungan Mutiara Pagi di pagi hari ini untuk Anda dengan topik menanti dengan bijak belajar dari kesabaran ilahi, yang disampaikan Agustina Maifa, salah satu penyuluh agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor di pagi hari ini. Selamat mendengarkan, semoga renungan di pagi hari ini dapat menjadi pegangan kita untuk menjalani aktivitas di hari ini.
2: Bapak Ibu, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, jumpa lagi dengan saya, penyuluh agama Kristen Agustina Maifa, dalam acara Mutiara Pagi. Semua yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali hari baru ini, mari kita ada dalam perenungan pagi hari ini, berjumpa dengan Tuhan mengawali segala aktivitas kita. Dan untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami menjalaninya, kami hendak belajar firman Tuhan menjadi kekuatan, pegangan, dan penuntun bagi jalan hidup kami di sepanjang hari ini. Karena itu, kuduskan kami, urapi kami, sehingga kebenaran firman Tuhanlah yang menolong kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar segala tugas tanggung jawab kita di hari yang baru ini adalah ada di dalam dua bacaan. Yang pertama di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 14 dan kitab Yesaya 40 ayat 31. Saya baca untuk kita semua dalam kitab Mazmur 27 ayat 14. Begini bunyinya: Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Semua Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tema yang mendasari perenungan kita di pagi hari ini adalah menanti dengan bijak belajar dari kesabaran ilahi. Menanti dengan bijak belajar dari kesabaran ilahi. Hidup kita ini seringkali diwarnai oleh masa penantian, ya. Kita menanti pekerjaan baru, kita menanti kesembuhan dari sakit penyakit, luka-luka batin. Kita menanti jawaban-jawaban doa. Kita menanti pasangan hidup, atau kita menanti terwujudnya janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan menanti seringkali terasa pasif, seperti waktu yang terbuang percuma, ya. Namun Alkitab mengajarkan bahwa Menanti adalah sebuah tindakan iman yang aktif ya. Sebuah penantian itu adalah atau menanti itu adalah sebuah tindakan iman yang aktif. Timbul pertanyaan bagaimana kita menanti dengan bijak ya. Bagaimana kita menanti dengan bijak? Hal yang dapat saya bagikan di pagi hari ini melalui perenungan firman Tuhan ini, yang pertama adalah menanti bukan berarti kita berdiam diri, melainkan kita bertumbuh. Jadi menanti bukan berarti berdiam diri, melainkan bertumbuh. Ketika kita harus menunggu, ada godaan terbesar yang seringkali mengguncangkan kita, menghantui kita, itu adalah merasa cemas, merasa frustasi, atau bahkan menyerah ya. Itu yang seringkali terjadi ketika kita ada dalam sebuah saat menunggu atau menanti ya. Menanti dengan bijak itu berarti kita menggunakan waktu jeda atau waktu ini untuk kita bertumbuh dalam pertumbuhan rohani. Kita mengarahkan fokus kita pada karakter diri kita daripada kita fokus pada apa yang belum kita dapatkan. Mari kita belajar untuk fokus pada siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Apakah masa penantian ini membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih beriman dan memiliki kerendahan hati atau tidak? Apalagi kita sudah masuk di Minggu Advent pertama ya, kita sudah ada di bulan Desember.

Namun, kalau kita melihat teladan dari Maria dan Yusuf, mereka menanti kelahiran Tuhan Yesus, menanti kelahiran Kristus itu bukan dengan mengeluh, ya, tetapi perjalanan atau perjalanan atau penginapan atau tempat rumah di mana mereka akan tinggal, tetapi dengan sebuah ketaatan dan iman pada janji Allah, ya. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara dan saya jadikan masa penantian itu sebagai ruang kelas rohani kita. Gunakan waktu kita ini ketika kita, saat kita menunggu, kita menanti itu untuk kita, waktu itu untuk kita lebih dalam lagi membaca firman Tuhan, berdoa dan melayani Tuhan. Itu yang Allah mau dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Menanti bukan berarti kita berdiam diri, tetapi menanti berarti kita bertumbuh, ya. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua yang saya dapati dari bagian ini, firman Tuhan ini, menanti dengan pengharapan yang teguh. Bapak Ibu para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, pengharapan di tengah-tengah penantian, ya, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ya, pengharapan kita sebagai orang Kristen bukanlah sekadar optimisme, melainkan sebuah keyakinan penuh bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Meskipun kita belum melihat hasilnya itu seperti apa, tetapi kita punya keyakinan penuh, kita punya iman, kita punya percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Ya, mengapa kita menanti Tuhan? Ya, karena Dia adalah sumber kekuatan itu. Di dalam bacaan yang kita baca tadi, Yesaya 40 ayat 31, seperti Raja Wali yang menanti hembusan angin panas untuk terbang lebih tinggi tanpa lelah, kita menanti Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan baru untuk menghadapi setiap tantangan penantian. Kita tidak bisa menanti dengan kekuatan kita, ya. Kekuatan kita terbatas, kita lemah, kita tidak punya kekuatan. Kita butuh kekuatan Tuhan dalam kita menanti kedatangannya. Ya, kita butuh Tuhan, hikmat Tuhan, kita butuh perlindungan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan saat kita ada dalam penantian. Ya, melawan keresahan, ya, itu satu tantangan yang seringkali kita hadapi. Keresahan datang dari kita mencoba untuk mengontrol waktu Tuhan. Seringkali, ya, itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berpikir selalu tentang waktu kita, selalu tentang cara kita, kita menuntut Tuhan, Tuhan harus pakai cara saya, harus ikut waktunya saya. Nah, kita tidak bisa seperti itu, karena Tuhan tahu waktunya yang terbaik, Tuhan tahu caranya yang terbaik untuk membuat sebuah penantian yang kita nantikan itu menjadi satu keberhasilan, satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dan inilah menanti dengan bijak, artinya bahwa, ya, kita percaya, mempercayai waktu dan cara Tuhan adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dan saya harus tahu, harus sadar, harus percaya, harus beriman, harus yakin penuh bahwa waktu dan cara Tuhan itulah yang terbaik, jauh melampaui semua rencana kita. Ya, itu hal yang kedua yang kita pelajari dari bacaan ini. Dan apa yang dapat kita temukan dalam hal yang kedua ini, ya, ubah keluhan kita menjadi doa. Itu hal yang kita temukan di sini. Ubah semua keluhan kita menjadi doa. Setiap kali Bapak Ibu Saudara dan saya merasa cemas, khawatir, bimbang,

itu muncul di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, wajar. Tapi mari kita mencoba untuk belajar untuk mengubah semua kecemasan, semua kekhawatiran, semua ketakutan kita. Ingatlah bahwa, ingatkan diri kita bahwa Tuhan menolong kita. Ingatkan diri kita pada janji-janji Tuhan dan serahkan kendali waktu kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu waktu yang terbaik, Dia tahu cara yang terbaik. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kita akan belajar, yaitu menanti dengan persiapan aktif, ya. Menanti Tuhan itu tidak pasif, ya. Bukan duduk diam dan seperti itu. Kita dipanggil untuk tetap setia melakukan tugas kita sehari-hari sambil menunggu pintu baru dibukakan, ya. Seperti itu. Perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dalam Matius 22 ayat 5 itu dikatakan bahwa gadis bijaksana itu membawa persediaan minyak ekstra, ya, ada tambahan minyak saat mereka menanti kedatangan mempelai pria, ya. Mereka bersiap untuk penantian yang mungkin panjang. Kesetiaan dalam hal kecil, ya Bapak Ibu, kesetiaan dalam hal kecil, jika kita menanti pekerjaan besar, berusahalah menjadi pekerja yang jujur dan berintegritas di tempat kerja kita masing-masing. Jika kita menanti kesembuhan, tetaplah menjaga tubuh kita dengan baik supaya sebagai bait Roh Kudus, ya. Jadi apa yang kita dapati dari sini? Menanti dengan persiapan aktif. Identifikasi apa yang bisa Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan hari ini. Jadikan pelayan, jadilah pelayan yang setia, murid yang tekun, orang tua yang mengasihi saat kita menantikan hal-hal besar dari Tuhan. Ya. Jadi kita belajar hari ini, di pagi hari ini, adalah menanti dengan bijak. Belajar dari kesabaran ilahi. Mengajarkan kepada kita menanti dengan bijak adalah suatu disiplin rohani untuk mengaitkan masa kini dengan janji masa depan. Ini adalah kesempatan emas untuk semakin mengenal Tuhan, di mana kita belajar bahwa kehadirannya dalam penantian jauh lebih berharga daripada jawaban yang kita tunggu. Tuhan Yesus berkenan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama, kami sudah renungkan bersama-sama. Kami belajar di pagi hari ini bagaimana kami menanti dengan bijak. Kami tidak duduk diam dan kami tidak menjadi seorang yang menanti dengan pasif. Tetapi ketika kami menanti kehadiran Tuhan dalam hidup kami, waktu-waktu penantian ini kami menanti sambil kami mau belajar bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang sehat. Kami mau belajar untuk tetap berpengharapan yang teguh akan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan setia akan janji-Mu. Dan kami mau tetap menanti dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu kami tidak dapat melakukan semua itu dengan kekuatan dan kemampuan kami. Kami butuh Tuhan ada bagi kami dan bimbing kami di sepanjang hari ini. Kami siap jalani hari ini, Tuhan Yesus tolong kami supaya kami menjalani hari baru ini dengan penuh sukacita. Berkati semua kami yang memberi telinga kami untuk mendengarkan renungan lewat siaran Radio Republik Indonesia ini. Berkati setiap kami yang memberikan hati kami, membuka hati kami untuk menerima Tuhan di pagi hari ini lewat siaran ini.
Roh Kudus menjama sejauh mana mereka berada, hamba-hambamu berada, Roh Kudus menjama dan mengurapi, menguduskan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan Yesus mari tolong kami semua dalam sepanjang hari ini. Semua usaha pekerjaan kami, besar kecil, ringan, berat, kami serahkan di dalam kuasamu, Tuhan menolong. Singkirkan semua hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, batalkan semua yang menghancurkan, menyusahkan, dan mencelakakan, Tuhan batalkan. Kami juga berdoa untuk pimpinan daerah ini, Tuhan berkati dari yang tertinggi sampai terendah. Allah terus berkati, Allah terus melindungi, hikmat Tuhan anugerahkan, wibawa Tuhan anugerahkan, dan kuasa otoritas Tuhan berikan. Sehingga dalam kuasa kehendak-Mu, biarlah semua pimpinan kami boleh melakukan segala hal yang Tuhan berkenan. Terima kasih banyak Papa, segala yang tidak Tuhan kehendaki jangan terjadi dalam daerah ini Papa. Kami minta hanya semua yang Tuhan kehendaki itulah yang boleh terjadi di daerah ini. Kami juga berdoa Tuhan memberkati saluran Radio Republik Indonesia ini, Tuhan memberkati semua pengurusnya mulai dari pimpinan tertinggi sampai terendah. Allah terus memberkati supaya siaran ini menjadi berkat, terus menjadi berkat bagi pelayanan masyarakat di daerah ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua umat-Mu hari ini dalam segala aktivitas hidup kami, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong dan melindungi kami. Ampuni semua salah dosa kami, pimpin kami di sepanjang hari ini, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk satu jam telah berlalu kita dalam program Mutiara Pagi. Lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan dan juga renungan di pagi hari ini sudah kami sajikan di ruang dengar Anda. Semoga Mutiara Pagi di pagi hari ini dapat menjadi berkat ya bagi kita semua yang mendengarkannya di pagi hari ini. Dan pendengar kita sudah ada pada pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Kita juga akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor.

0: karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit.
1: Kalau baru-baru ini Temanggung di situ itu tenggelam. Tapi ya lumayan lah, mereka ada 3 perahu akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya, Hini Kaisnube. Berita pertama, Camat dan Lurah di Atambua diminta perketat pengawasan distribusi minyak tanah di wilayah masing-masing.
3: Pemerintah Kabupaten Belu meminta 3 camat di wilayah Kota Atambua dan 12 lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting guna mengendalikan harga minyak tanah yang terus mengalami kenaikan dan memastikan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Setda Belu Rene Bria mengakui hingga saat ini minyak tanah bersubsidi masih sulit diperoleh masyarakat. Selain itu masih ditemukan praktek penjualan minyak tanah yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah di tingkat kelurahan. Dikatakan sesuai aturan, minyak tanah bersubsidi tidak diperbolehkan dijual secara eceran sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang melanggar aturan harus dilakukan agar harga minyak tanah kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat.
0: Minyak tanah tidak langka. Yang terjadi adalah ada perpanjangan rantai distribusi yang mengakibatkan ada tambahan harga di setiap liter minyak tanah, termasuk juga informasi yang kami dapat di masyarakat bahwa ternyata sebagian besar pangkalan itu menjual BBM kepada masyarakat itu dengan harga yang bukan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang jual 4.500, ada yang jual 5.000, dan bisa melakukan pengawasan di pangkalan-pangkalan. Karena sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-undangan, harga eceran tertinggi itu 4.000, dan harga itu masyarakat harus dapat langsung dari pangkalan. Yang terjadi di lapangan itu ternyata masyarakat beli dari pengecer. Dan itu dijual secara bebas. Hampir di sebagian besar di Pasar Baru itu adalah pengecer minyak tanah.
3: Menurut Rene Bria, salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak tanah terus meningkat praktek penjualan eceran secara bebas yang memperpanjang rantai distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga jual di tingkat konsumen. Sehingga untuk menertibkan penjualan minyak tanah secara eceran, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif sebagai langkah awal. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai regulasi dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu mengingatkan para pemilik pangkalan maupun agen minyak tanah agar tidak melakukan spekulasi yang dapat memperburuk kondisi distribusi dan ketersediaan minyak tanah bersubsidi di masyarakat.
0: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Masing-masing lurah dengan membawa data pangkalan minyak tanah di wilayahnya masing-masing akan melakukan sosialisasi, akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pangkalan minyak tanah yang ada di wilayahnya masing-masing.
3: Dengan pengawasan yang lebih ketat dari camat, lurah, serta dukungan masyarakat dalam melaporkan berbagai pelanggaran, pemerintah Kabupaten Belu berharap distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan harga di tingkat konsumen dapat kembali stabil. RRI Atambua, Febi Leole Dede melaporkan.
2: Warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan.
4: Insiden kecelakaan tenggelam menimpa beberapa orang nelayan pantai utara Kabupaten Belu saat melaut mencari hasil tangkapan ikan. Perahu yang ditumpangi dihantam gelombang pasang air laut, beruntung bisa diselamatkan. Insiden tenggelam beberapa orang warga nelayan pantai utara Belu terjadi di bulan Februari baru lalu. Hal ini menjadi pembelajaran berharga khususnya bagi warga nelayan apabila kondisi tidak memungkinkan tidak diperbolehkan melaut. Warga nelayan Desa Dua Laut Yohanes Manek menceritakan saat itu kondisi cuaca ekstrim, turun hujan lebat disertai tiupan angin kencang. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, namun beberapa orang warga nelayan masih nekat melaut mencari tangkapan ikan. Setelah beberapa saat melaut, kemudian perahu yang ditumpangi terhantam gelombang pasang dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
1: Tapi kalau di sini, lihat-lihat dari ini situasi. Kalau memungkinkan
0: boleh.
1: Orang yang perahu besar itu keluar, kalau
0: tidak.
1: Kalau baru-baru ini temandung di situ itu tenggelam tuh, iya lumayan lah, mereka ada tiga perahu akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya pak. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut itu yang saya pengalaman sampai sekarang. Anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas aja.
4: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari. Setiap tahun warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya tidak melaut. Apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.co.id. Untuk hari ini, rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Timur diprediksikan BMKG cerah, suhu di 17 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 58 hingga 91%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 432 siswa SMP Negeri 1 Atambua tahun ajaran 2025-2026 dinyatakan lulus 100% dalam pembagian amplop.
5: Sebanyak 432 siswa kelas 9 tahun ajaran 2025-2026 SMP Negeri 1 Atambua secara resmi dinyatakan lulus 100%. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman menyampaikan, capaian kelulusan ini merupakan buah dari proses pembelajaran yang konsisten serta komitmen seluruh warga sekolah dalam menjaga kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya tentang angka kelulusan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesiapan siswa menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Disampaikan selama 3 tahun menempuh pendidikan, para siswa telah melalui berbagai proses pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Dirinya juga menekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Menurutnya, keberlanjutan pendidikan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya oleh pihak sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat luas. Melalui angka ini, ke depan SMP Negeri 1 Atambua berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, serta mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era global. Ya.
6: Hari ini kami sudah umumkan hari Sabtu yang lalu rapat Dewan Guru. Jadi guru yang hadir itu sebanyak 79 orang, memutuskan 100% untuk SMP Negeri 1 Atambua.
7: Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk orang tua dan juga untuk siswa sendiri?
6: Ya, untuk orang tua, kami berterima kasih karena 3 tahun lalu telah mempercayakan anak-anaknya kepada kami, SMP Negeri 1 Atambua, untuk dididik, diajar, dibimbing, dituntun. Hingga hari ini kami melepaskan mereka secara resmi. Bagi peserta didik, teruslah belajar. Ini baru awal perjuangan. Teruslah belajar untuk jenjang berikutnya. Dan yang sudah kita tanamkan di sini, karakter, pengetahuan, keterampilan, bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya.
5: Usai pembagian amplop, salah satu orang tua siswa, Nelson, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kelulusan anak-anak, yang menegaskan komitmen penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus mengharumkan nama almamater sekolah. Menurutnya, dengan adanya pendidikan berkelanjutan sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berdaya saing.
8: Hari ini kami menghargai undangan dari pihak sekolah, dalam arti kami sebagai orang tua wali dari siswa atau anak kami. Kami hari ini menerima hasil ujian selama 3 tahun, hasil pendidikan selama 3 tahun, yang dimana hari ini kami sudah menerima dan kami merasa puas karena anak kami sudah berhasil atau lulus di sekolah SMP Negeri 1 Atambua. Kami juga menyimak sedikit dari penyampaian dari Ibu Kepala tadi untuk jenjang pendidikan ke depan. Kami disampaikan untuk kalau bisa anak kami melanjutkan ke tingkat SMA atau SLTA dan lebihnya untuk melanjutkan ke tingkat ke perguruan tinggi nantinya.
5: Dengan kelulusan secara superasan ini, SMP Negeri 1 Atambua kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berprestasi di Kabupaten Belu. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, sekolah, dan daerah. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Sebanyak 284 peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Kalabahi dinyatakan lulus 100%. Dua siswi torehkan nilai tertinggi pada tes kemampuan akademik tahun 2026.
9: UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi mengumumkan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2025-2026 dengan capaian kelulusan 100%. Sebanyak 284 peserta didik yang mengikuti ujian dinyatakan lulus, terdiri atas 135 peserta didik laki-laki dan 149 peserta didik perempuan. Keberhasilan tersebut semakin lengkap dengan capaian prestasi akademik yang diraih peserta didik dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun ini. Hasil tersebut menunjukkan kualitas pembelajaran yang terus ditingkatkan oleh sekolah dalam mendukung prestasi peserta didik. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMP Negeri 1 Kalabahi, Melkior A. Kolimon, kepada RRI mengatakan, capaian kelulusan dan hasil TKA menjadi kebanggaan bagi sekolah, sekaligus motivasi bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
10: Pada tahun ini, dilaksanakan kegiatan TKA, pada SMP Negeri 1 Kalabahi kami juga mendapat prestasi yang cukup luar biasa. Ya, TKA untuk mata pelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran matematika, hasil murni yang diperoleh oleh peserta didik atas nama Lydia Sahira Ngoe, itu dia memperoleh nilai matematika tertinggi dengan nilainya 96,67. Kalau untuk mata pelajaran bahasa Indonesia atas nama Sintika Putri Laksmi, itu memperoleh nilai 93,33.
9: Selain menyampaikan hasil kelulusan, pihak sekolah juga mengambil langkah antisipatif untuk mencegah euforia berlebihan di kalangan peserta didik. Sekolah mengarahkan para siswa hadir secara tertib dengan mengenakan kebaya bagi perempuan dan batik bagi laki-laki saat pengumuman kelulusan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menanamkan sikap syukur yang positif serta menjaga suasana perayaan kelulusan tetap aman, tertib, dan bermartabat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baal, melaporkan.
2: Pemerintah desa dan pemerintah kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu mendukung pelaksanaan Festival Fulan Fehan 2026.
11: Pemerintah desa Dirun termasuk beberapa desa tetangga lainnya dan pemerintah kecamatan Lamaknen siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Festival Fulan Fehan di tahun 2026. Camat Lamaknen, Kabupaten Belu, Alesius Sictus Dedi Luan, kepada RRI menyampaikan bahwa dari ritual adat yang sudah dilakukan, masyarakat Lamaknen dari 7 suku bersama pemerintah merupakan bukti dukungan terhadap program pemerintah yang akan dilaksanakan tahun ini.
12: Kegiatan menyongsong festival Fulan Fehan ini kan merupakan agenda Kabupaten dan kami sebagai tuan rumah, dimana saya sebagai camat Lamaknen bersama Bapak Desa Dirun juga nanti mungkin Bapak PJ Desa Maudemu sebagai desa penyangga Sudan Fian, otomatis akan sepenuhnya mendukung terselenggaranya festival ini dengan baik. Kami akan mengajak masyarakat bukan di dua desa penyangga ini saja, tapi seluruh desa yang ada di Kecamatan Lamaknen untuk mendukung sepenuhnya kegiatan ini.
11: Dari luar lebih lanjut, meminta agar ke depan komunikasi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut intens dilakukan agar segala persoalan yang muncul dapat sesegera mungkin diatasi demi menyukseskan pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fean tahun 2026.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, PBB mengatakan serangan Israel di Lebanon Selatan memperlambat respon darurat dan juga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah itu. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan menyebutkan intensitas serangan tersebut membatasi akses bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan saat ini. Di Provinsi Nabati, terdampak serangan jalan tersebut digunakan untuk evakuasi medis darurat, pergerakan pekerja bantuan, serta akses warga terhadap barang dan layanan penting. Pada hari yang sama, serangan udara lainnya terjadi di Lebanon Selatan. Sedikitnya 8 orang dilaporkan meninggal di kota Ma'araka, sementara 3 orang lainnya tewas di lokasi yang berbeda. Sekitar 37 orang juga turut luka di serangan kamp pengungsian Palestina Al-Bus. Di tengah situasi tersebut, perintah pengungsian memaksa warga meninggalkan rumah mereka, meski sebagian kembali ketika kondisi keamanan telah berubah. Tempat penampungan di kota Tire dilaporkan telah penuh, sehingga banyak pengungsi kini bergerak ke wilayah utara. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, PBB dan mitra kemanusiaannya tetap menyalurkan bantuan di seluruh wilayah Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, Program Pangan Dunia telah mendistribusikan lebih dari 11 juta makanan kepada warga terdampak. Sementara itu, UNHCR dan mitra lainnya menyediakan lebih dari 170 ribu selimut dan 130 ribu kasur bagi pengungsi. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Lebanon, Imran, menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya kekerasan dan dampak pemerintah pengungsian di berbagai wilayah itu. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Camat dan lurah di Atambua diminta perketat pengawasan distribusi minyak tanah di wilayahnya masing-masing. Warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkap ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan. Saya Hendy Kasnube, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Sudah terang ya, itu artinya bahwa aktivitas di pagi hari ini akan segera dimulai. So, tetap semangat selalu menjalani aktivitas di pagi hari ini sambil kami temani Anda dalam program Alor Pagi ini ya. Setelah kita sudah juga mendengarkan bersama penyampaian warta berita pagi di hari ini, saya Monica Lanmai akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami dan tetap menjalani aktivitas dengan rasa syukur dan semangat selalu untuk hari ini.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi.

Pendengar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Pendengar, dalam rangka memperkuat tata kelola kelembagaan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau Kejati NTT melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Dr. Wahyu Sabrudin SIP SH MH pada Selasa 2 Juni 2026 bertempat di Aula Lopo Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Dalam amanatnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Wahyu Sabrudin SIP SH MH menegaskan

Jabatan bahwa pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk kepercayaan negara yang diberikan melalui pimpinan Kejaksaan Agung kepada para pejabat yang dinilai memiliki integritas, kredibilitas, kapabilitas dan kualitas untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Selain itu, pendengar, ia juga berharap pejabat diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, transparan dan akuntabel, serta menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, seluruh jajaran diminta untuk mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, profesional.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Luthvader Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Yeay, karena aku suka dirimu, aku akan tetap di sini dari JKT48. Menemani kita di pagi hari ini. Gimana aktivitasnya di pagi hari ini? Apakah sudah bersiap-siap untuk pergi ke kantor, pergi kerja, atau pergi ke sekolah untuk anak-anak sekolah yang juga hari ini sudah bersiap-siap ya untuk pergi ke sekolah. Jangan lupa sebelum berangkat, sisihkan waktu untuk bantu orang tua ya, untuk anak-anak sekolah sekedar cuci piring atau mungkin nyapulah di dalam rumah ya. Oke, untuk ibu-ibu yang mungkin lagi repot-repot, lagi rempong-rempongnya mempersiapkan sarapan untuk keluarga, untuk bapak, untuk anak-anak, tetap semangat selalu ya. Siapkan sarapan dengan penuh senyuman, jangan marah-marah, karena kalau marah-marah nanti sarapannya tidak enak ya. Oke, dan untuk pendengar setia semua yang mungkin sudah beraktivitas, ada yang sudah berlalu lalang nih juga di depan studio RRI Alor ya, jogging-jogging, wah luar biasa sekali. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan beroda dua. Sepertinya memang aktivitas di pagi hari ini sudah berjalan lancar nih ya, karena kita juga sudah ada di pukul 6:59 sesaat lagi kita sudah di pukul 7, dan artinya aktivitas kita sudah segera dimulai. Untuk bapak-bapak, mama-mama yang juga saat ini sedang bereskan jualan mereka di pasar, khususnya di Pasar Lipa dan juga Pasar Kadelang ya, dalam Kota Kalabahi, semangat selalu ya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Jangan lupa juga tebarkan pesona senyum manis ya untuk yang sekadar lewat, atau mungkin untuk pembeli-pembeli yang lewat ya, karena senyuman manis bisa juga mendatangkan rejeki. Oke, pendengar setia dimanapun Anda berada, mungkin untuk yang lagi di wilayah pegunungan, salam manis untuk keluarga besar di Alor Timur dan juga di ujung Bantar. Salam manis untuk keluarga besar di Mataraben dan sekitarnya ya, di Kelong dan sekitarnya. Tidak lupa juga untuk yang di Padang Alang. Gimana aktivitasnya di pagi hari ini untuk bapak, mama, kakak, adik, saudara, dan tidak lupa terkhususnya juga untuk keluarga besar di Puncak Manetwati yang sepertinya sudah pada beraktivitas atau sibuk-sibuk mempersiapkan diri untuk ke sekolah. Semangat selalu ya untuk aktivitasnya di pagi hari ini. Oke, Manika akan terus menemani Anda di pagi hari ini. So, selamat beraktivitas ya di hari ini. Jangan lupa bahagia selalu. Dan jangan lupa juga sarapan, minum air putih yang banyak ya agar tidak dehidrasi, dan terus semangat untuk beraktivitas di pagi hari ini. Oke, setelah dari JKT48 karena suka dirimu, kita akan dengarkan satu lagu berikut, Kamu Kamu Lagi dari The Sister.

pendengar RRI, kenapa ya kita bisa melihat warna saat menutup mata? Coba deh sekarang kamu tutup mata, melihat warna-warna dengan bentuk yang random atau tidak. Kalau iya, itu namanya adalah postpinis, yaitu sensasi melihat warna-warna yang terjadi di dalam mata kita. Kenapa hal itu terjadi? Ilmuwan menduga ini dikarenakan sel-sel di mata kita memancarkan biofoton atau partikel cahaya yang diproduksi secara alami. Biofoton sendiri bisa ada karena mata kita terus-menerus menyerap partikel cahaya ketika kita membuka mata. Bahkan ketika kita menggosok mata kita dengan tangan, partikel-partikel cahaya ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tetap bisa melihat warna saat menutup mata.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Genie.
1: Genie, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Genie. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Genie. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Ups, mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya, Genie.
2: Emang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar nggak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Oke, teruslah berlari dari Naf dan juga dari Naf ya. Terus berlari untuk mengejar mimpimu. Ya, seperti semangat kita mengawali pagi, kita juga harus terus semangat ya untuk mengejar mimpi-mimpi kita, mengejar apapun itu yang sudah kita cita-citakan. Jangan sampai berhenti ya. Menyerah boleh ya, kita maksudnya capek boleh. Capek boleh, kita juga perlu istirahat boleh, tapi menyerah jangan. Kita harus tetap semangat

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1.5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewik Kusum dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1.5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1.5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil.